0: partisipasi anggota. Aparat Desa Ironogeba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga Desa Ironogeba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anu Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Livan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar
6: daging,
7: ya.
6: Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
7: Ada yang nyampe 30,
6: jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
10: Budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
11: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang Muhammad Effendi yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
10: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga mempotret. Karena kita tujuan utama kita kan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi, kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman, sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
11: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
12: Ya, pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
13: Ya, teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
12: Langsung cepat ditangani, iya.
11: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
14: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di Tanah Air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
15: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dipis ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari NTB 1 gitu ya, karena memang dia dipis dari Saudi Arabia.
14: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah, dengan rincian jumlah jemaah lansia yang sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari Asrama Haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
16: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju Tanah Suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
17: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita tetapkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
16: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeddah. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sabu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
1: Laporan khusus.
2: Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
2: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua. Madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki. Dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut, akan hilang dimakan para koruptor.
3: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yakni terkait sarana prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
4: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari dinas kesehatan kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
3: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
5: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu Nah, itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
3: Selain itu, lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Program puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
0: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
1: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis loh ya. Peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
6: Menurut saya terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya gak apa-apa juga ya, toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin, bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini ya menurut saya sih perlu, tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Xiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung

0: penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya
2: ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Gue jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau mood. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pendengar Nusantara, kan kanal informasi dan inspirasi saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi terkait dengan perkembangan harga barang pokok pasar pantauan. Pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan edisi Jumat 15 Mei 2026.

Ya, pendengar, kita mulai dari harga beras, yang mana harga beras dengan harga termurah ya, jatuh di harga Rp13.100 dengan harga beras termahal ya, untuk per kilogramnya di harga Rp18.000. Untuk di harga gula, pendengar, harga gula pasir kristal di harga Rp20.000, harga gula merah di harga Rp28.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk harga minyak goreng, pendengar, di harga paling murah di harga minyak goreng Rp23.000 dan termahal di harga Rp225 yang per 5 liternya. Sedangkan untuk yang per 1 liternya di harga tertinggi yakni di harga Rp25.000. Ya, pendengar, ada pun harga daging sapi segar di harga Rp160.000, daging ayam broiler di harga Rp45.000, harga daging ayam kampung di harga Rp120.000, harga daging ayam beku broiler di harga Rp37.500, dan harga daging sapi beku di harga Rp120.000. Adapun harga telur, pendengar, harga telur ayam boiler sedang di harga Rp65.000 per piringnya. Harga telur ayam boiler untuk per butirnya di harga Rp2.200, harga telur ayam kampung di harga Rp3.000, dan telur bebek di harga Rp4.000. Adapun harga jagung, jagung pipilan di harga Rp12.000, begitu juga dengan harga jagung pecah di harga Rp12.000 per kilogramnya. Harga garam, garam kasar di harga Rp10.000 per kilogramnya, halus di harga Rp5.000 untuk yang perbungkus, dan tepung terigu di harga Rp12.000, dan kita masuk ke harga cabai. Untuk cabai merah besar di harga Rp65.000 per kilogramnya, cabai hijau besar di harga Rp40.000, cabai keriting di harga Rp60.000, naik Rp10.000 dari minggu lalu, harga cabai tiung kapal di harga Rp80.000, dan cabai rawit hijau di harga Rp90.000. Ya, pendengar, adapun harga bawang-bawangan, bawang merah di harga Rp45.000 dan untuk bawang putih di harga Rp35.000. Kacang-kacangan di harga Rp35.000 untuk per kilogramnya, kacang tanah di harga Rp42.000, kacang kedelai di harga Rp14.000, dan untuk minyak tanah per liternya di harga Rp16.000. Adapun harga sayur mayur, di mana ketela pohon harganya Rp8.000 per kilonya, kentang di harga Rp20.000 turun dari minggu lalu yang mana harga Rp22.000. Harga kolnya masih di harga Rp18.000 ya, harga tomat di harga Rp25.000, naik Rp1.000 dari minggu lalu. Wortel di harga Rp20.000, kangkung di harga Rp5.000, bayam Rp5.000. Lalu kacang panjang di harga Rp5.000, semuanya per ikat. Untuk sawi sendoknya di harga Rp8.000 per ikat. Sawi manis dengan harga yang sama Rp8.000 per ikat, dan sawi putih biasa di harga Rp5.000 per ikat. Sedangkan sawi putih per kilonya di harga Rp25.000 untuk minggu lalu, dan minggu ini di harga Rp24.000. Kita masuk di harga ikan, pendengar. Ikan asin teri kecil di harga Rp120.000, ikan asin teri besar di harga Rp60.000, ikan bandeng di harga Rp20.000, ikan layang di harga Rp30.000, ikan tongkol atau cakalang di harga Rp30.000, ikan kakap merah di harga Rp60.000, udang ukuran sedang di harga Rp40.000, ikan mujair di atas di harga Rp25.000, ikan kembung di harga Rp35.000, ikan bawal di harga Rp60.000, dan ikan tuna di harga Rp40.000. Ya, mendengar, demikian pantauan harga barang pokok pasar, pantauan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan. Selamat berbelanja untuk ibu-ibu yang saat ini sedang berada di pasar.

bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, kucing merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: 不用演。哎哎哎，gempa！
1: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Pendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi di ruang dengar Anda masih bersama dengan kami di sini tentunya di 97,9 MHz. Kali ini datangnya informasi dari Perusahaan Listrik Negara atau PLN memastikan keandalan listrik stasiun transportasi publik Jakarta pada Kamis 14 Mei 2026. Langkah tersebut bertujuan untuk mengamankan kelancaran mobilitas harian masyarakat menggunakan layanan kereta api di wilayah ibu kota. Pendengar, inspeksi jaringan dan juga instalasi kelistrikan berlangsung di Stadion Pondok Ranci, Stadion Rawa Buaya, serta Jakarta Kota. Dan petugas lapangan pun memeriksa infrastruktur pendukung secara menyeluruh dalam hal ini untuk menjaga ketersediaan pasokan energi tanpa adanya gangguan operasional. Untuk itu pendengar, pengecekan visual area stasiun Pondok Ranci Tangerang Selatan mencakup pemantauan potensi hambatan pada sekitar jalur utama. Sementara evakuasi fasilitas stasiun Rawa Buaya Jakarta Barat melibatkan pola setempat untuk memastikan standar keselamatan terpenuhi. Ya, pendengar, informasi ini pun bisa Anda baca lebih lengkapnya dan lebih jelasnya di laman kami yakni rri.co.id.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Ih, sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Pendengar Pro Sultan akan kanal informasi dan inspirasi. Wah, kalau tadi lumayan cerah, sekarang kelihatannya udah hujan deras banget ini pendengar. Mungkin di luar sana ada yang sedang berteduh dikarenakan hujan yang begitu deras turunnya. Ada juga yang masih bersantai di rumah, dan juga ada yang mungkin saat ini ingin keluar rumah namun juga terhalang oleh hujan. Ya, semoga nanti hujannya bisa cepat berhenti, lalu Anda bisa melakukan aktivitas di luar rumah seperti biasanya. Karena ya, walaupun hujan, hujan bukan rintangan dan bukan jadi alasan untuk kita melakukan segala aktivitas atau juga segala tuntutan pekerjaan yang harus dilakukan, karena itu sebagian dari tanggung jawab kita. Dan pendengar, tentunya semoga yang lagi berteduh ya juga bisa bisa santai-santai dulu deh ya. Minum-minum dulu kali ya sambil teduhnya, atau yang baru mau keluar boleh deh pakai jas hujan biar agak lebih cepat tuh sampai ke tujuan daripada nunggu-nunggu gitu ya. Jadi intinya adalah selalu mensyukuri setiap harinya dalam keadaan apapun. So, pendengar 97,9 MHz, akan kembali kami hadirkan beberapa informasi untuk Anda. Seperti informasi terkait dengan pelaksanaan harian Sekretaris Daerah Pandang Pariaman Hendra Aswara mengatakan percepatan rehabilitasi lahan rusak ini sedang dilakukan dengan menambah alat berat. Jadi dengan penambahan alat berat tersebut, pendengar, pembersihan material banjir di lahan sawah ini dipastikan dapat sesuai dengan kurang dari 3 pekan. Jadi sehingga penanaman padi dapat dilakukan segera. Seperti program optimalisasi lahan dan juga rehabilitasi sawah terdampak bencana di Padang Pariaman yang mana didanai oleh APBN melalui Kementerian Pertanian. Ini sebagai upaya pemulihan sektor pertanian dan juga menjaga ekonomi petani setempat. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat ini ingin menuntaskan perbaikan lahan sawit yang rusak ringan seluas 446 hektar. Di mana perbaikan ini dilakukan melalui program optimalisasi lahan Kementerian Pertanian RI. Jadi pendengar, informasi ini pun bisa Anda baca lebih lengkapnya tentunya di laman kami di rri.co.id. Bukan informasi ini saja, namun juga informasi-informasi lainnya seperti informasi dari dunia perfilman ya. Film apa sih yang enak banget untuk ditonton kalau lagi hari-hari libur kayak gini ya? Besok Sabtu, habis Sabtu malam Minggu, terus ketemu hari Minggu. Jadi kayaknya memang agak butuh ini ya, film-film yang bisa menemani hari kamu yang lagi suntuk di rumah, lagi mager-mageran di rumah. Informasi terkait juga bisa Anda baca langsung di laman kami, yakni rri.co.id. Kembali menemani perjalanan Anda dengan hujan yang sepertinya agak awet ya. Ada lagu dari Kunto Aji featuring Berry Likumah dengan judul Pengingat. Lepas!

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Pendengar Prosa Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kayaknya cuaca hari ini tuh udah kayak perasaan ya, cepat berubah. Jadi siapa nih yang perasaannya cepat banget berubah? Baru juga tadi hujannya tuh deras banget ya, dan saat ini sudah terlihat nampak mulai cerah lagi nih, langitnya udah nggak hujan lagi. Jadi saatnya kita beraktivitas di luar rumah dengan semangat, dan juga yang pasti adalah dengan selalu berhati-hati. Ya pendengar, di jam 10 kali ini masih membersamai Anda, yakni saya Jubaida di sini tentunya hingga pukul 11 di siang nanti. Kali ini kita ada informasi terkait dengan Menteri Kelautan dan juga Perikanan Sakti Wahyu. Ini menegaskan program Kampung Nelayan Merah Putih menjadi kunci untuk memperkuat hilirisasi sektor perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan. Hal ini juga disampaikan Trenggono saat mengunjungi unit pengolahan ikan di Kabupaten Bintang, Kepulauan Riau pada Kamis 14 Mei 2026 kemarin, berarti ya tepatnya ya. Ia menjelaskan pendengar bahwa KNMP dirancang sebagai ekosistem perikanan terintegrasi dan juga untuk menghubungkan nelayan, rantai dingin, industri pengolahan hingga akses pasar. Untuk itu, menurutnya tantangan utama sektor perikanan saat ini bukan berada di hilir atau di pasar, melainkan pada pembenahan sektor hulu, dan juga pemerintah kini memprioritaskan perbaikan proses produksi, penangkapan ikan, serta penguatan ekosistem nelayan melalui KNMP. Ya, benar, informasi ini pun bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami yakni rri.co.id.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

Dengar Prosel Tarakan, kanal informasi dan inspirasi di ruang dengar Anda, masih bersama dengan kami di 97,9 MHz. Tadi sudah ada hadir lagu dari So Five dengan Bersinar, dan nantikan lagu-lagu yang lainnya seperti lagu Dan Neno dengan Sempurnakan Aku, Naif dengan Posesif, ya, dengan judul Storia, BBSK atau Benar-Benar Sayang Kamu, ada juga U2 dengan Song for Someone, dan juga ada Wulan Jamila featuring Mita dengan Cinta Mati 2. Yang pendengar, yang mana juga pastinya akan kami senantiasa hadirkan informasi-informasi untuk Anda, dan di jam 10 nanti nantikan musik tradisional dan budaya yang akan dipandu langsung oleh penyiar kesayangan kita semua, ada Mbak Diti Anggraini yang akan hadir di ruang dengar Anda, menemani waktu Anda hingga segmen Pro Dangdut di sore nanti. So, pendengar, informasi-informasi lainnya pun bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami, yakni rri.co.id.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gary79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

The Garis 97.9 Beat lagu dari Storia dengan BBSK menjadi lagu terakhir di perjumpaan Anda bersama dengan saya Jubaida, dan setelah ini akan hadir Diti Angrani dalam segmen musik tradisional dan juga budaya. Untuk itu pendengar, saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI, program satukan informasi dan inspirasi dibancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Patarakan Timur. Bersama saya Diti Anggraini yang akan menemani Anda hingga jam 5 sore nanti. Pendengar, musik tradisional dan budaya akan hadir menemani Anda hingga jam 12 siang nanti sebelum kita bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
2: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
1: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Dengar RRI program satu kanal informasi dan inspirasi musik tradisional dan budaya pendengar. Dan lagu-lagu Batak hadir menemani Anda untuk hari ini. Lagu terakhir di musik tradisional dan budaya sebelum kita masuk ke lagu-lagu religi, sembari menantikan untuk kita mengikuti silang sholat Jumat dari Masjid Baitul Izza, Kampung 4 Tarakan Timur. Baiklah, tetap bersama kami di RRI program satu Tarakan. Musik tradisional dan budaya dari miliknya Vanda Huta Galung dan Sandi Trio, Horals dan Holong Menggalap Holong.

Azan yang tak terselesaikan. Setelah wafatnya Rasulullah, Bilal meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk pergi meninggalkan Madinah dan akan menetap di wilayah Syam. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Wahai Bilal, apa alasanmu meninggalkan Madinah?" Bilal menjawab, "Di sini terlalu banyak kenangan bersama Rasulullah, sehingga ketika menatap setiap sesuatu yang pernah Rasulullah sentuh, di situ ada bayangan yang mulia. Hatiku terlalu rapuh dan mata ini terlalu berat untuk tidak menangis karena kecintaan yang begitu agung dan tulus." Tahun demi tahun pun berlalu hingga di masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat berada di negeri Syam, Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpinya, Rasulullah menegurnya, "Wahai Bilal, mengapa engkau tidak mengunjungiku? Mengapa engkau sampai seperti ini?" Bilal pun terbangun dan bergegas berangkat ke Madinah. Setelah berziarah ke makam Rasulullah, Bilal bertemu dengan cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain, yang saat itu beranjak dewasa. Salah satu dari mereka menemuinya dan berkata, "Wahai Paman Bilal, kumandangkan azan lagi, sungguh kami rindu dengan suaramu." Bilal kemudian menatap mata Hasan mirip dengan Rasulullah dan memeluk kedua cucu Rasulullah tersebut, dan dari aroma keduanya tercium wangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pelukan, Bilal mengatakan, "Baiklah wahai cucu Rasulullah, aku akan mengumandangkan azan lagi." Di waktu salat tiba, Bilal kemudian memecah barisan jemaah untuk naik ke atas menara untuk mengumandangkan azan seperti yang diminta Hasan dan Husain. Dalam jalannya menuju menara, orang-orang yang melihat Bilal mulai menitikkan air matanya karena biasanya di sisi Bilal selalu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di atas menara, Bilal mencoba melemparkan pandangannya ke bawah karena biasanya sebelum mengumandangkan azan, Bilal melihat ada Rasulullah di bawah sana.

Ketika takbir itu dikumandangkan, orang-orang di masjid tidak kuasa menahan air matanya, jatuh menetes. Mereka semua merindukan dengan kerinduan yang sangat dalam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang Madinah yang mendengar azan Bilal berbondong-bondong keluar dari rumahnya dan mempertanyakan dengan nada penuh kerinduan, apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah bangkit lagi? Sebagian orang di masjid mengatakan, Rasulullah tidak hidup lagi. Rasulullah tidak bangkit lagi. Rasulullah sudah wafat, wahai saudaraku. Ini hanyalah suara Bilal saja. Dan ketika Bilal melafazkan kalimat, Asyhadu anna Muhammad, belum sempat kalimat itu diselesaikan, Bilal tidak kuasa menahan kerinduannya. Tangisnya pecah sampai beliau pingsan, tak mampu lagi berdiri melanjutkan azan tersebut.

Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada suatu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini, Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hanbal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is always belong.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan, dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter yang tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Inspirasi dari
1: perputaran situasi tersebut tentu untuk mendewasakannya sebagai manusia. Kaum muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah. Selain dari itu, ada bentuk lain dari kesabaran, yaitu dalam menjaga ketaatan. Sabar jenis ini menuntut seseorang konsisten dan ajeb dengan cara tidak bermalas-malasan dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga sedekahnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, adalah sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan dan dosa. Islam telah menjelaskan bermacam-macam perbuatan maksiat, seperti berdusta, sombong, merendahkan orang lain, bergunjing, khianat, berzina, korupsi, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukannya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90. Pemaknaan sabar yang luas tersebut memberikan gambaran yang jelas betapa ruang-ruang pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah terbuka lebar melalui pintu kesabaran, baik dalam bentuk ujian kelapangan, ujian kesempitan, ujian ketaatan, dan ujian untuk menjauhi maksiat. Semua bentuk tempaan dan ujian itu Allah berikan kepada kita sebagai bentuk belas asihnya, sebagai bentuk kasih sayangnya, sebagai bentuk rahman dan rahimnya. Ia ingin hambanya memahami bahwa keberadaannya di dunia dan semakin di dunia ini dan semakin tentu mendekatkan diri kepadanya. Pertanyaannya adalah, adakah balasan atau kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar? Tentu saja. Al-Quran tegaskan bahwa Allah akan senantiasa membersamai orang-orang yang bersabar. Hal ini menegaskan keistimewaan sabar dalam pandangan.

0: daripada yang lain. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Walanajziyannalladzina sabaru ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang selalu mereka kerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah. Lantas apa yang kita miliki wahai manusia? Kita memilikinya di dunia ini, dan jika berlimpah maka ia akan musnah. Dan apa yang Allah miliki bagi orang-orang yang bersabar dan mentaatinya akan tetap langgeng dan tidak akan binasa. Maka berhati-hatilah atas apa yang dia miliki, kerjakan, dan atas apa yang tersisa agar engkau tidak binasa. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 157. Kaum muslimin rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyuburkan kesabaran di dalam diri kita. Sabar dalam segala situasi. Sabar ketika musibah datang. Sabar ketika kemakmuran datang. Sabar dalam menjalankan ibadah. Dan sabar dalam menjauhi maksiat. Dan membimbing kita dengan taufik dan hidayahnya. Sehingga sisa-sisa umur kita dipenuhi dengan kesabaran dalam segala bentuknya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang sabar. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ni wa iyakum mima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.
1: اللهم صل على محمد. اللهم

Pendengar RRI Program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dimanapun Anda berada untuk hari ini, sudah sama-sama kita ikuti silang sholat Jumat dari Masjid Baitul Isa, Kampung 4 Tarakan Timur. Dan dimanapun Anda berada untuk hari ini, sesaat lagi kita akan mengikuti berita Pagun Taka. Tetap bersama kami di 97,9 MHz. Anda juga dapat mendengarkan kami melalui rri.co.id dan kanal YouTube RRI Tarakan Official.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka Jumat 15 Mei 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Diti Hanggraini, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, Polres Tarakan mendalami dugaan korupsi asrama haji tahap 1. Kerugian negara masih dihitung, berikut laporan Kristofan.
1: Saksi sudah banyak, kemarin habis koordinasi sama BPKP, petunjuknya dari BPKP itu ada lagi pemeriksaan tambahan.
2: Satreskrim Polres Tarakan terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor pembangunan asrama haji transit tahap 1 Kota Tarakan. Saat ini penyidik masih menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Kapolres Tarakan AKBP Erwin Syaputra Manik melalui Kasatreskrim AKP Reginal Tuniawan Sujono mengatakan, perkara tersebut merupakan kasus lama yang telah diselidiki sejak 2024. Ia menjelaskan proyek diselidiki merupakan pembangunan tahap 1 tahun anggaran 2023 dengan nilai mencapai 19,8 miliar rupiah. Namun hingga kini, penyidik masih menunggu hasil audit dari BPKP untuk menentukan besaran kerugian negara. Dalam proses penyidikan, penyidik telah memeriksa sekitar 18 orang saksi dari berbagai unsur, mulai dari kontraktor, pejabat pembuat komitmen atau PPK, hingga pihak jasa penyedia.
1: Hitungan kerugian negara ke BPKP, ya, ya audit BPKP betul. Baru ini, 1-2 minggu lah. Dan itu kan tunggakan dari tahun berapa itu, 2024 kah? Saksi sudah banyak, kemarin habis koordinasi sama BPKP, petunjuknya dari BPKP itu ada lagi pemeriksaan tambahan.
3: Dari kontraktor?
1: Kontraktor PPK ya? Itu karena kalau dari tiap tipikor itu, kalau APH itu yang salah satu APH sudah masuk dan bisa dimasuki lagi sama APH yang lain.
2: Lanjut Reginald, berdasarkan hasil koordinasi dengan BPKP, penyidik juga diminta melakukan pemeriksaan tambahan terhadap pihak pengawas proyek. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menemukan adanya dugaan kekurangan volume pekerjaan dalam pembangunan asrama haji tersebut. Meski demikian, penyidik belum menetapkan tersangka lantaran masih menunggu hasil audit resmi kerugian negara dari BPKP. Saat ini perkara masih berada dalam tahap penyidikan tipikor. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rumah Sakit Umum Kota Tarakan bersiap menambah sejumlah layanan kesehatan baru mulai Juli 2026. Langkah ini dilakukan dalam untuk mendukung rumah sakit milik pemerintah Kota Tarakan sebagai rumah sakit pengampu KJSU.
4: Juli kita akan ada tambahan layanan pemeriksaan penunjang CT scan bantuan dari Kemenkes. Selain itu juga kita bulan yang sama bulan Juli 2026 ini mamografi.
5: Rumah Sakit Umum Kota Tarakan RSUKT bersiap menambah jumlah layanan kesehatan baru mulai Juli 2026. Hal itu disampaikan Direktur RSUKT Dr. Rozi Joko Arfiono. Dua layanan baru yang akan dibuka dalam waktu dekat adalah CT scan dan mamografi seiring akan tiba peralatan pendukungnya. Dua alat penunjang diagnostik utama ini akan mulai beroperasi Juli mendatang. Mesin CT scan dan mamografi merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan yang saat ini sudah 90% dalam proses pengiriman.
4: Kami sedang persiapan menanti mesin CT scan yang tiba bulan Juli. Jadi nanti bulan Juli kita akan ada tambahan layanan pemeriksaan penunjang CT scan bantuan dari Kemenkes. Selain itu juga kita bulan yang sama bulan Juli 2026 ini mamografi. Jadi mamografi itu alat untuk mendeteksi kanker payudara secara dini. Jadi bukan untuk mengobati tapi mencegah. Jadi kita bisa deteksi mulai dari stadium terendah itu. Jadi
5: menurutnya, kedua alat ini dinilai penting untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah Kota Tarakan ini. CT scan digunakan untuk mendiagnosis penyakit, mendeteksi tumor, merencanakan tindakan medis, serta menilai cedera atau pendarahan internal dengan cepat. Sementara mamografi merupakan alat untuk mendeteksi dini kanker payudara. Dengan alat ini, kanker payudara bisa terdeteksi sejak stadium paling awal. Selama ini layanan serupa hanya tersedia di RSUD Dr. Haji Yusuf SK milik pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sehingga pasien sering antri panjang. Karena itu, layanan kesehatan ini dibuka untuk mengurangi antrian pasien dan melengkapi layanan rujukan di wilayah Kalimantan Utara. Selain itu, RSUKT juga akan membuka layanan hemodialisa tahun ini. Layanan cuci darah tersebut dibuka agar dapat mempermudah pasien melakukan cuci darah apabila RSUD Dr. Haji Yusuf SK kewalahan melayani pasien gagal ginjal, sehingga dapat mengurangi penumpukan pasien. Rozi mengaku pihaknya telah memiliki peralatan dan sumber daya medis yang ahli di bidangnya. Dengan akan dibukanya layanan hemodialisa ini, semakin melengkapi layanan kesehatan di rumah sakit milik Pemkot Tarakan itu untuk menjadi rumah sakit pengampu KJSU atau kanker, jantung, stroke, dan urologi. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz. Stasiun Relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz. YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Menandai akhir 7 tahun pelayanan di Tarakan, Pastor Andri resmi mengestafetkan tugas paroki kepada dua penerusnya bertepatan dengan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih 2026. Berikut laporan Setia Widadi.
3: Karena teman-teman yang meneruskan tugas perutusan saya di tempat ini adalah orang-orang yang telah teruji.
6: Umat Katolik di Gereja Paroki Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan merayakan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus dengan penuh khidmat kemarin. Ibadah ini menjadi sangat emosional karena dirangkaian dengan momen perpisahan Pastor Paroki, Pastor Andri, yang telah 7 tahun bertugas di Kota Tarakan. Dalam khotbahnya yang penuh kehangatan dan sedikit candaan, Pastor Andri mengenang perjalanan imannya yang memaknai perpisahan ini sebagai bagian dari perjalanan maju menuju Tuhan. Momen kenaikan Tuhan kali ini ia jadikan sebagai simbol penyerahan tongkat estafet pelayanan kepada dua pastor rekan yang akan melanjutkan tugas di paroki tersebut.
3: Saya tidak merasa khawatir atau saya tidak merasa takut karena teman-teman yang meneruskan tugas perutusan saya di tempat ini adalah orang-orang yang telah teruji dalam susah senang pewartaan Injil. Saya mengestafetkan tugas sebagai pastor paroki kepada dua orang rekan saya ini. Anda harus bersyukur karena ditinggal satu dapat dua. Pas kan? Yang satu tanggung, yang satu kecil. Jadi ukurannya tetap sama.
6: Selain ungkapan syukur, Pastor Andri juga menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada seluruh umat di Tarakan. Momen ini juga memberikan kesan mendalam bagi umat, salah satunya Mega yang mengajak semua orang untuk selalu menjaga damai dan cinta kasih.
7: Di setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Jadi semoga di setiap pertemuan yang ada selalu diawali dengan cinta kasih dan dimanapun perpisahan selalu diakhiri dengan cinta kasih juga.
6: Ibadah ditutup dengan harapan agar semangat kasih yang telah terjalin selama 7 tahun terus berlanjut. Pastor Andri akan membawa kenangan indah dari Tarakan menuju tempat tugasnya yang baru. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, juru sembelih halal Kalimantan Utara mengingatkan agar menyembelih dan memotong hewan kurban secara syariat Islam.
8: Alhamdulillah kami dari juru sembelih halal ya sudah istilahnya tiap tahun memberikan edukasi kepada masyarakat
9: Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, Jurus Sembelih Halal atau Juleha Kalimantan Utara mengingatkan penjagal, masyarakat dan takmir masjid agar menyembelih hewan dan memotong hewan kurban secara syariat Islam. Ketua Juleha Kaltara, Ustadz Juliansyah mengatakan, setiap tahun utamanya jelang Idul Adha, Juleha memberikan edukasi kepada masyarakat dan penjagal serta takmir masjid terkait metode penyembelihan hewan kurban secara syariat Islam dan memilih hewan kurban yang sehat serta layak disembelih.
8: Alhamdulillah kami dari Jurus Sembelih Halal ya sudah misalnya tiap tahun memberikan edukasi kepada masyarakat terutama menjelang hari raya Idul Kurban seperti ini. Kami dari Juleha juga tidak hanya fokus pada teknik penyembelihan maupun penanganan pasca penyembelihan hewan kurban. Kami dari hulu ke hilir memberikan pengetahuan dan edukasi kepada panitia kurban, baik takmir masjid, masyarakat umum, maupun lembaga.
9: Selain memberikan edukasi kepada masyarakat, takmir masjid, penjagal, seperti yang diungkapkan Juliansyah, Juleha juga datang ke peternakan untuk melihat hewan kurban yang dijual saat di kandang ataupun dilepas. Apakah hewan tersebut yang dijual sudah memenuhi kriteria sehat? Serta memberikan edukasi kepada pembeli cara memilih hewan kurban yang sehat dan layak menjadi hewan kurban. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini, kembali kami sampaikan berita utama di antaranya. Polres Tarakan mendalami dugaan korupsi asrama haji tahap 1, kerugian negara masih dihitung. Menandai akhir 7 tahun pelayanan di Tarakan, Pastor Andri resmi mengestafetkan tugas paroki kepada dua penerusnya bertepatan dengan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih 2026. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, Sediti Hanggreni beserta operator Leni Marlina mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
10: Sekian berita Paguntaka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi 97,9 MHz, kami kembali hadir di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama saya Diti Anggreni yang akan menemani Anda di acara Pro Dangdut hingga jam 3 sore nanti. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di RRI program Satu Tarakan. Dan Anda juga dapat menyaksikan kami request lagu selain di nomor telepon 08215320985. Anda juga bisa langsung berkomentar melalui TikTok RRI Tarakan, pastinya langsung saja dengan format penyanyi dan juga judul lagu. Baiklah, pendengar RRI program Satu Tarakan dimanapun Anda berada untuk hari ini, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Diawali dengan satu lagu dari miliknya Elvy Sukaisi, Gula Gula.

Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Mansur S, gelas retak yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk pendengar RRI, program satu Tarakan, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di TikTok. Banyak banget nih yang udah request lagu, udah masuk daftar tunggu ya, sabar nih yang sudah request tapi belum keputar. Baiklah, selanjutnya akan kami hadirkan lagu dari miliknya Syahriyadi, Gadis Manis Kalimantan. Tetap bersama kami di 97,9 MHz. Iya, kayaknya lagu Gadis Kalimantan ini kayak belum bisa keputar ini. Sabar ya, sabar. Mungkin aku harus puterin dulu satu lagu dari miliknya Mandar Mahesta, Air Mata Cinta. Sabaran dulu, yang lagunya ke-cancel nih, Gadis Manis Kalimantan. Ini kenapa gak bisa diputar ya? Sabar, sabar, sabar. Kita cari dulu solusinya gimana supaya lagu ini bisa keputar. Baiklah, Mandar Mahesta, Air Mata Cinta.

pendengar RRI program satu kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari miliknya Roma Irama Keramat dan selanjutnya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari miliknya Bella Nova, Rumput Tetangga.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan satu lagu dari miliknya Rita Sugiarto Hitam yang sudah di request melalui TikTok RRI Tarakan. Terima kasih banyak yang sudah request lagu tapi lagunya belum diputar, sabaran dulu ya. Dan yang pengen request lagu silakan langsung bergabung di TikTok RRI Tarakan dengan format judul lagu dan juga penyanyinya. Yang ingin bergabung melalui telepon silakan di 0821-532-09845. Satu lagu dari miliknya Luciana Safara, Sebujur Bangkai. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar RRI program satu kena informasi dan inspirasi lagu dari miliknya Lesti, The Academy, Kejora. Lesti Kejora, wah luar biasa sekali lagu ini ya, yang sudah menemani Anda untuk siang hari ini. Dan ya, ada Papi Borista. Papi Borista katanya mau disapa-sapa nih untuk orang Benteng, termasuk Bang Maksi yang dari Timur Tengah. Baiklah kalau begitu, tetap bersama kami di RRI program satu Tarakan, Imam S. Arifin, Bekas Pacar.

Dan inspirasi Eri Susan Muara Kasih Bunda yang sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar RRI program Satu Tarakan. Buat Erik Tarakan yang ada di Juwata juga selamat siang. Buat Amet yang lagi di mana aja deh, Amet request lagu dari miliknya Revi Mariska, Indahnya Bulan. Tetap bersama kami di RRI program Satu Tarakan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Baiklah pendengar RRI Program Masa Tarakan, dari miliknya siapa tadi ya? Oh, Maggie Z, Mata Air Cinta, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI Program Masa Tarakan. Baiklah pendengar, juga untuk siapa nih yang punya keluarga di sebengkok tiram katanya. Ada GD Batman, katanya GD Batman dari Brunei Darussalam. Salam buat keluarga yang ada di sebengkok tiram. Wah, jauh-jauh dari Brunei ya kan. Untuk keluarganya GD Batman yang dari yang ada di sebengkok ya. Semoga sehat selalu. Baiklah pendengar RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi, dari miliknya Johnny Iskandar, bukan pengemis cinta. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Tarakan. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

pendengar RRI program 1 dari miliknya Johnny Iskandar, bukan pengemis cinta, yang membawa kita ke menit 52 meninggalkan jam 2 untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menemani kami di RRI program 1 Tarakan. Ya, dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, ada apa itu, hulu sungai tengah kota Barabai, ya, Mr. SK. Ada juga yang dari Madiun, terus dari mana lagi nih, dari Manado, Gorontalo, dan Banjarbaru, ya mana lagi. Iya, pokoknya pada rame semua nih, dari Nunukan juga, ya. Gak bisa diabsen satu-satu. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di 97,9 MHz. Juga sudah bergabung melalui TikTok RRI Tarakan, yang sudah request lagu. Oh, Kuala Lumpur, Malaysia. Ada dari Sabah juga, ada dari Brunei juga. Terima kasih yang sudah bergabung juga, yang sudah request lagu. Ya, besok kita ketemu lagi, tapi dengan penyiar yang berbeda pastinya. Saya Diti Anggra ini harus pamit di acara Pro Dangdut untuk hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 97,9 MHz. Lagu terakhir di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dari miliknya Ikke Nurjana dan Aldi, Memandangmu.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, kucing merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

97,9 MHz dimanapun Anda berada untuk hari ini. Dan ada acara spesial ya di hari Jumat ini pendengar, tepatnya di 15 Mei 2026. Kita akan menyaksikan podcast sepak bola dengan tema potensi tim yang lolos dari grup C dan grup D. Anda juga dapat menyaksikan podcast ini melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Dan juga di untuk Anda yang mungkin bingung nih mau dengerin di mana lagi ya, audio streaming di rri.co.id juga silakan. Untuk yang di Tarakan di Tanjung Selor dan dimanapun Anda berada untuk hari ini. Podcast sepak bola dengan tema potensi tim yang lolos dari grup C dan grup D bersama Setiadi Al Aziz. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia RRI Tarakan. Dan pendengar, kembali berjumpa bersama kami dalam program Bolkes, podcast sepak bola seputar Piala Dunia 2026 bersama saya Setiadi dan rekan kerabat kerja yang bertugas. Dan pada Bolkes edisi kali ini kita akan mengangkat topik atau tema berkaitan dengan tim yang bakal diprediksi lolos dari grup C dan grup D Piala Dunia 2026. Dan untuk membahas topik kita pada pagi hari ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani dua pengamat sepak bola di Kota Tarakan. Yang pertama Bung Matnur. Bagaimana nih Bang Matnur? Sehat tentunya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Yang kedua ada Muhammad Yosta. Bung Yosta, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Dan tentunya banyak yang akan kita bahas berkaitan dengan seputaran Piala Dunia 2026. Dan kita ketahui bersama bahwa format Piala Dunia 2026 ini berbeda dibandingkan Piala Dunia sebelumnya. Yang Piala Dunia sebelumnya itu mempertandingkan 32 peserta. Kali ini menjadi 48 peserta dan dipertandingkan secara di 3 negara. Gitu, bersama-sama baik di Amerika Serikat, Kanada maupun Meksiko. Tentu dengan konsekuensi 48 peserta pada Piala Dunia 2026 ini merubah berbagai format pertandingan. Salah satunya tim yang bakal lolos dari babak penyisian grup ini tidak hanya sebagai juara satu maupun runner up, tapi juga akan diambil 8 tim dari peringkat 3 terbaik dari seluruh grup yang ada pada Piala Dunia 2026. Langsung saja saya akan berbincang-bincang dengan topik kita pada kali ini, yaitu tim yang bakal diprediksi lolos dari grup C dan grup D. Kita satu persatu kita bahas di grup C dulu ini, Mat Nur dan Bung Yosta. Kita ketahui grup C ini dihuni Brazil ya, Maroko, Haiti dan Skotlandia. Nah, tentu banyak pengamat ya tentunya yang mengunggulkan Brazil ini bakal diprediksi keluar sebagai juara grup C. Bagaimana nih Mat Nur kalau menilai komposisi negara yang ada di grup C? Ada Brazil, Maroko, Haiti dan Skotlandia. Silakan.
1: Ya, makasih. Jadi kalau melihat prediksi untuk di grup C, memang semua juga pengamat sepak bola ataupun pencinta sepak bola pasti tujuannya ke Brazil. Ya. Tapi memang skema Piala Dunia 2026 tahun ini memang berbeda dari Piala Dunia sebelumnya. Karena sebelum-sebelumnya juga ada namanya Tim Kuda Hitam. Nah, di sini ada grup C ini ada Haiti, terus Paraguay ya?
0: Skotlandia.
1: Nah, kalau dari Brazil mungkin orang tahu prediksi yang akan lolos ya, ke babak selanjutnya mungkin Brazil salah satunya.
0: Yeah.
1: Terus yang kedua kalau saya lihat Maroko.
0: Yeah.
1: Nah, tapi ini kan prediksinya kita.
0: Yeah.
1: Nah,
0: betul.
1: Mereka juga negara-negara yang di Piala Dunia ini bukan negara-negara kaleng-kaleng. Kalau kita ngambil banyak sekali yang pengen lolos ke Piala Dunia, sulitnya luar biasa. Nah, yeah, tentu 48 tim ini tidak bisa kita menganggap bahwa Haiti itu cuma jalan-jalan. Skotlandia itu juga pelengkap untuk satu grup harus 4 tim.
0: Yeah.
1: Nah, jadi tentu memberikan perlawanan yang luar biasa nanti
0: luar
1: kita.
0: Biasa. Oke. Okay. Baik, kalau kita lihat sendiri meski Brazil ini diuntungkan ya di grup C ini hanya bertemu salah satu negara ya. Ya, semifinal juga di Piala Dunia 2022 Qatar, Maroko yang sempat membuat kejutan. Kira-kira prediksi Mat Nur sendiri, persaingan antara Brazil dan Maroko nih, apakah mampu menempatkan Brazil sebagai juara grup nantinya atau runner up atau bagaimana ini?
1: Kalau pertemuan antara Brazil maupun Maroko, saya rasa memang memberikan pertandingan yang luar biasa nanti ya.
0: Ya.
1: Nah, karena memang setiap grup ini mencari juara grup karena menghindari tim-tim yang lolos di grup-grup fase yang lainnya. Nah, tentu memberikan perlawanan kalau di atas kertas kan, karena Brazil ini juga mempunyai produk-produk pemain sepak bola yang kita tahu dari dulu melahirkan pemain-pemain hebat, pemain-pemain yang luar biasa, termasuk Maroko juga sekarang karena dia membuktikan Piala Dunia sebelumnya bisa lolos ke babak semifinal. Nah, tentu ini ya kalau saya prediksi paling menang Brazil, tapi tipis lah.
0: Tipis
1: lah.
0: Tapi kalau lihat dari skuad pemain ya hari ini, baik Brazil maupun Maroko, apakah lebih baik dibandingkan Piala Dunia 2022 atau sedikit cenderung statistiknya menurun gitu? Bagaimana nih kalau pengamatan? Brazil. Ya, Brazil maupun Maroko.
1: Kalau saya lihat Maroko, dia luar biasa nih kalau dia persiapan, karena sudah mulai ada pemain bintangnya berpengaruh di klub-klub. Karena kan rata-rata pemain Maroko ini bermain di liga, pemain-pemain liga-liga Eropa, tentu kualitasnya meningkat dan bisa mempengaruhi teman-temannya. Nah, kalau Brazil sudah tersebar. Nah, ya. Tapi tim ini tidak bisa kita prediksikan bahwa karena namanya besar, karena di situ juga pasti banyak pola pikir, bisa jadi kacau bermainnya dengan Maroko, karena Maroko ini paling 2-3 orang yang menginstruksikan. Ya. Nah, jadi tujuannya jelas. Kalau Brazil kan dari penjaga gawang, banyak woi, banyak ininya. Nah, kita mungkin kalau untuk antara keduanya, Maroko di Piala Dunia 2026 ini paling menunjukkan kualitasnya. Kalau Brazil, karena memang saya enggak ngikuti, karena saya tahu ya pemainnya udah okay. Luar biasa gitu.
0: Baik. Oke, okay, saya ke Bung Yosta sendiri. Bung Yosta, kalau melihat komposisi negara yang ada di grup C, pandangan Bung Yosta sendiri apakah sama seperti Mat Nur bahwa Brazil maupun Maroko akan menjadi dua negara yang diprediksi bakal lolos lah dari zona grup C? Silakan.
2: Secara kasat mata memang pilihan orang sudah pasti otomatis ya, Brazil dan Maroko itu dengan mudahnya seharusnya ya. Yeah. Cuma kan kita enggak tahu ya di lapangan seperti apa. Karena bisa jadi yang seperti Mat Nur bilang tadi, jangan-jangan Haiti enggak cuma jalan-jalan doang nih.
0: Iya.
2: Tapi kalau menurut saya mungkin Haiti nyetak satu gol bisa lah kali ya. Karena okay. Nyetak satu gol itu di Piala Dunia susah. Ya kan?
0: Okay.
2: Bisa jadi mungkin aja ada kejutan-kejutan kayak Arab Saudi tahun kemarin kan, bisa yeah. aja. Tapi secara ranking mungkin kita bisa lihat bahwa Brazil dan Maroko memang jauh di atas kertas dari Skotlandia dan Haiti.
0: Haiti ya. Tapi kalau melihat komposisi performa pemain tadi, baik Brazil maupun Maroko secara statistik mengalami peningkatan dibandingkan menghadapi Piala Dunia 2022 Qatar?
2: Mengalami peningkatan mungkin iya sedikit, tapi sedikit ya, karena melihat dari permainan Maroko ya, Maroko dulu dari tahun Piala Dunia sebelumnya itu memang ada peningkatan, terlebih tahun ini ya, mereka yang Piala AFCON, Piala Afrika itu kan mereka menang kan, tapi di atas anu ya, walaupun agak kontroversi menangnya, tapi secara permainan, secara statistik dan pemain-pemainnya pun, inilah saya rasa kematangan para pemain dari Maroko itu, karena mereka sudah pernah diuji, sudah masuk finalis Piala Afrika dan semifinalis Piala Dunia sebelumnya, itu mereka saat ini lagi matang-matangnya para pemainnya ini, lagi golden eranya lah ya. Sebutannya sekarang.
0: Generasi nah, masih lah ya.
2: Okay. Masih melawan harusnya.
0: Ya,
2: dibandingkan kalau Brazil ini kan bedanya dari Piala Dunia sebelumnya ini di pelatihnya. Karena sekarang Carlo Ancelotti kan
0: ya.
2: Yang kita tahu di mana di
0: klub
2: balik layar itu sangat bagus mentalitasnya dibentuk. Secara permainan mungkin agak-agak Real Madrid.
0: Iya.
2: Agak-agak Real Madrid. Tapi ya itu mentalitas lah yang sebetulnya yang jadi kunci dari para pemain Brazil ini.
0: Oke, kalau kita melihat perubahan pelatih yang dilakukan oleh Brazil ke Carlo Ancelotti, ini menjadi target mereka untuk bisa membawa pulang Piala Dunia ke-6 ini. Ya, dan kalau melihat ada perubahan besar enggak ketika dilatih Carlo Ancelotti ini, memang melihat dari kualifikasi ya tentunya, pertandingan-pertandingan persahabatan yang terdekat sebelum Piala Dunia 2026 ini digelar. Memang ada perubahan mencolok dari permainan Brazil atau bagaimana nih?
2: Permainan tidak berubah mencolok sih ya. Kalau kita melihat track recordnya Carlo Ancelotti kan dia liga yang panjang itu memang terseok-seok. Brazil kan kemarin masuk ke Piala Dunia juga terseok-seok. Tapi ketika di kompetisi yang butuh apa intensitas tinggi, nah di situ dia bakal menunjukkan tajinya gitu.
0: Menyimpan lah ya kekuatan.
2: Ya kita nggak tahu ya Ancelotti itu bakal kan dia bisa menyesuaikan diri dengan taktik musuhnya gitu.
0: Oke, baik. Tidak hanya soal Brazil maupun Maroko, tapi Skotlandia ini juga cukup menarik nih. Bahwa kita ketahui bahwa Skotlandia ini sempat absen 27 tahun ya. Baru masuk ke Piala Dunia lagi di 2026 ini. Itu pun mungkin bisa saja karena pesertanya bertambah dari 32 ke 48. Kalau menurut pengamatan Bung Yosta sendiri, bagaimana sih posisi tim Skotlandia ini? Apakah sekedar pelengkap atau memang benar-benar bisa menjadi kuda hitam pada Piala Dunia 2026 ini?
2: Untuk jadi kuda hitam sih belum bisa sih ya. Dia memang kalau kita lihat memang dari pot-potnya ini kan, pot-pot di grup C ini, Skotlandia itu mungkin bisa aja masuk di pot 4 sama dengan Haiti gitu. Tapi masih di atasnya Haiti gitu. Ya mudah-mudahan aja ketika di pertandingan sesungguhnya setidaknya bisa bermain bagus lah, itu aja dulu. Bisa bermain bagus dan menghibur itu sudah jadi tontonan yang bagus untuk kita semua gitu.
0: Tapi beda dengan Haiti nih, kesenjangannya agak terlalu jauh nih bahasanya. Apakah benar demikian?
2: Iya jauh betul sih.
0: Ya kalau kita secara peringkat kan Haiti di peringkat ke-83 FIFA gitu. Yang lain kayak Maroko maupun Brazil itu 10 besar gitu. Terus Skotlandia ini peringkat 40-an, jadi agak terpaut jauh. Apakah ranking ini memang menandakan kualitasnya terlalu signifikan perbedaannya? Karena ini Piala Dunia juga ada yang mengatakan bahwa peringkat itu juga tidak menjadi jaminan. Karena di Piala Dunia semua bisa terjadi. Apakah sepakat seperti itu, Pak Nur?
1: Sepakat sih kalau saya. Karena perankingan ini kan sebenarnya dari perjalanan negara itu menuju ke Piala Dunia. Nah mungkin dari sebelumnya dia peringkat terbawah, dia mengikuti kualifikasi. Kualifikasinya kan juga mulai dari kualifikasi daerah, terus menuju ke benua, kan luar biasa perjalanan. Nah, itulah ranking itu pelan-pelan naik. Tapi kalau menurut, kalau kita berpatokan dengan ranking juga, tidak bisa menjamin juga bahwa dia bisa menunjukkan kualitasnya dia di Piala Dunia ini. Karena intinya bagaimana kayak kita saja yang Indonesia nih, di Indonesia nih, kalau pengen sekali mau main di Piala Dunia luar biasa, kita malah euforianya untuk lolos tuh luar biasa. Mungkin kalau kita sudah ada di Piala Dunia, ya udah kita menikmati karena kita tahu kualitas bermain kita seperti apa. Untuk meloloskan diri itu yang luar biasa.
0: Ya terbukti Indonesia bisa kasih kalah Curacao di persahabatan, tapi Curacao yang lolos Piala Dunia, gitu kan? Tapi tidak menutup kemungkinan kalau saya ini agak kurang memperhatikan perkembangan negara-negara yang baru masuk ini seperti Haiti gitu. Apakah memang layak atau ideal atau bagaimana ini, Bung Matnur? Dan apakah bisa saja memberikan perlawanan atau jadi bulan-bulanan di grup ini, gimana?
1: Jadi yang lolos di Piala Dunia ini kan memang ada yang melalui kualifikasi, ada yang sebagai tuan rumah. Nah, dan memang ada yang kualifikasi terus playoff dan sebagainya. Yeah. Nah, tentu dia sudah berjuangnya luar biasa, apalagi yang melalui playoff dan sebagainya. Apalagi di negara-negara Eropa mungkin karena sudah banyak negara-negara yang sudah masuk di daftar FIFA, otomatis pesertanya banyak. Nah, jadi tentu kalau saya lihat ini bisa memperlihatkan bahwa bagaimana orang pengen sekali mau main di Piala Dunia. Nah, kualitasnya pun makanya kalau kita prediksi di sini mungkin okelah grup C Brazil Maroko. Ya kan, tapi dua ini kan mungkin dia mencari tiket di tiga terbaik. Nah, bisa jadi nanti di tiga terbaik kita tidak tahu lagi karena
0: lolos ke babak selanjutnya malah justru menang.
1: Dia pakai strategi mungkin bertahan lolos-lolos malah saya final. IT lagi apa enggak sakit hati kita.
0: Tapi kalau Bung Yosna melihat Skotlandia maupun Haiti ini, apakah memang akan memperlihatkan kesenjangan yang terlalu jauh dengan Brazil maupun Maroko nantinya? Atau justru lebih parah jadi bulan-bulanan di grup ini?
2: Ya, memang kesenjangan sudah pasti terlihat ya. Tapi ya, tentunya mudah-mudahan mentalnya mereka ini tidak tiba-tiba itu langsung ngedrop ketika berhadapan dengan Maroko ataupun Brazil gitu. Justru seharusnya ya itu menjadi pemicu semangat mereka bahwa setidaknya tidak menjadi bulan-bulanan di antara Maroko dan Brazil ini sudah salah satu prestasi gitu. Makanya seperti saya bilang tadi, kalau Haiti bisa nyetak satu gol di antara ketiga tim ini, itu prestasi untuk Haiti. Negara Haiti bisa jadi mereka ada tanggal merah libur.
0: Dijadikan tanggal nasional ya untuk dunia sepak bola. Ini apa yang tidak bisa gitu.
2: Karena sesulit itu sebetulnya bermain di Piala Dunia.
0: Iya. Tapi saya cukup menarik ini di grup C bahwa di berbagai platform media sosial ini masih banyak yang menjagokan bahwa Maroko nih yang akan keluar sebagai juara grup, bukan Brazil gitu. Nah kalau Bung Yosta melihat, apakah memang Maroko ini kansnya lebih kuat untuk sebagai juara grup dibandingkan Brazil atau sebaliknya?
2: Bisa aja menjadi, kan penentunya ini sebetulnya ketika Brazil dan Maroko yang berhadapan kan.
0: Ya.
2: Itu jika Scotland dan Haiti ini mereka clear, kasih clear, berarti ya penentunya di laga ini kan. Nah, ketika mereka bertemu ini kan permainan open play ini dua-dua. Nah, cuma Maroko kalau melihat dari track record sebelumnya, mereka open play dan sistematis, berbeda dengan Brazil yang apalagi Carlo Ancelotti ini kan termasuk pelatih yang pragmatis gitu. Ketika turun lapangan, pemain ini dibebaskan untuk bermain seperti apa gitu, asalkan mereka masih mengingat tugasnya masing-masing gitu. Berbeda dengan Maroko yang lebih sistematis, mereka bermain by system. Seperti yang sebelum-sebelumnya, mereka bertahannya kuat, permainan di tengahnya juga oke. Tapi jika situasinya mereka ini bermain bertahan, ya serangan baliknya itu yang jadi penentu di Brazilnya nanti itu.
0: Apalagi banyak yang menilai bahwa back dari Maroko masih ada Ashraf Hakimi yang lagi performanya gemilang di klub gitu kan, dan juga punya kiper yang menjadi salah satu kiper terbaik juga di Piala Dunia Qatar gitu. Apakah ini memang mempertegas posisi itu, bagaimana Bung Isa?
2: Iya, harapannya sebagai penonton sih tentunya pertandingan ini diharapkan seru ya. Harap seru itu tidak cuma mungkin berbalas gol atau bagaimana taktikalnya di lapangan bermain gitu kan. Ya mudah-mudahan kedua tim ini tidak saling menghindari tim-tim tertentu gitu. Kadang kan kalau sudah peringkat satu atau peringkat dua, lihat grup-grup sebelumnya.
0: Apalagi lawan runner up-nya, wah kuat nih, ngalah juga berarti.
2: Itu kan bisa jadi penentu tuh, makanya mudah-mudahan tidak ada seperti itu. Kita harapnya bermain fair play, di mana kemenangan adalah segalanya gitu. Mudah-mudahan ya itu sih.
0: Oke, kalau Mat Nur sendiri melihat posisi Brazil hari ini ya, yang mungkin ada kombinasi baik senior maupun junior ya, kayak Neymar masih juga menjadi salah satu yang dipanggil gitu, Vinicius Junior juga masih ada gitu. Apakah memang dengan komposisi gabungan antara pemain senior dan pemain muda ini kembali mengangkat era kejayaan Brazil ini, seperti ya kita ketahui abad 2000 pertama itu kuat sekali Brazil itu gitu. Gimana ini?
1: Ya, itu tadi yang saya maksud, bahwasannya di Brazil ini kan banyak otak penggeraknya. Nah, jadi ada seniornya, juniornya juga luar biasa main di klub. Nah, tentu ini menjadi polemik di internal Brazil. Nah, karena mau menunjukkan dan bahwa dunia juga mengakui bahwa Brazil permainannya kan luar biasa. Sudah tahu orang kalau Brazil mau siapapun melahirkan pemain-pemain muda pasti luar biasa juga di klub-klub. Nah, ini tentu menjadi polemik ketika berhadapan dengan ya sedikit mungkin menganggap remeh mungkin IT Skotlandia. Nah, itu bisa kacau di situ. Nah, karena apalagi di mereka ini bahwa saya sudah bintang 5 kan bahasanya seperti itu. Nah, yang memang kalau negara lain pun mau ngejar ya
0: panjang
1: karena Piala Dunia kan 4 tahun sekali. Nah, tentu tahun ini juga apakah dia bisa nambah atau mempertahankan saja atau ada sudah mulai menyelip karena sudah ada mulai bintang 4.
0: Iya. Nah, Jerman
1: gitu. Jerman ya kan. Nah, ada satu lawannya ya Italia kan enggak lolos
0: tapi Italia enggak lolos.
1: Nah, ini yang menjadi keseruan nanti di grup C ini karena apa? Orang mungkin fokusnya ke Brazil, tapi yang lainnya ini kan kalau bertemu dengan tim kuat, nah pasti mainnya juga berbeda, lebih semangat lagi. Nah, mungkin pikirannya ya udah kita bisa tahan imbang ini sudah luar biasa. Nah, tapi kan menjadi catatan sejarah bahwa Haiti bisa mempertahankan apa tahan imbang lah bahasanya seperti itu.
0: Kalau Matur memprediksi di grup C juara grup Brazil atau Maroko?
1: Kalau prediksi saya, oh ini harus dicatat.
0: Ya, siapa tahu benar kan jadi rujukan.
1: Ya kalau masih pas grup, saya prediksinya masih Brazil.
0: Brazil yang pertama juara grup.
1: Runner up Maroko. Runner up ya Maroko. Okay. Tapi memang penentuan poinnya ya tipis-tipis lah karena mungkin ini seru di sini kalau saya
0: terus
1: lihat.
0: Terus tiga terbaiknya di grup C.
1: Tiga terbaik antar masih Skotlandia bisa atau dapat Skotlandia kalau
0: Skotlandia.
1: Saya.
0: Oke. Okay. Kalau Bung Yusta di grup C, ayo prediksinya sama juara juga. Grup sama, sama. Berarti Brazil, Maroko dan Skotlandia. Ya. Oke, okay. Baik pendengar dimanapun Anda berada dan tentunya itu tadi diskusi kita, bincang-bincang kita berkaitan dengan prediksi yang akan bakal terjadi di grup C Piala Dunia 2026. Sebelum kita membahas bagaimana prediksi tim yang bakal lolos dari grup D Piala Dunia 2026, kita rehat sejenak, kami hadirkan komersial break berikut ini.
3: 92,1 Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
5: berjuang ya. Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Sama-sama.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho ho ho ho ho ho ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: Hai Ena.
1: Mulai yang semalam
2: ini di
1: area dini.
2: Luar biasa.
3: Aku baru aja di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Kembali bersama kami dalam program Bolcast, masih berkaitan dengan podcast sepak bola seputaran Piala Dunia 2026. Masih dengan dua narasumber yang sama dari pengamat sepak bola, baik Bung Matnur maupun Bung Yosta, yang tadi sudah membahas cukup banyak berkaitan dengan prediksi-prediksi tim yang bakal lolos dari babak penyisian grup C Piala Dunia 2026. Dan kali ini kami akan menyambung diskusi untuk membahas potensi tim yang bakal lolos dari babak penyisian grup D Piala Dunia 2026. Baik, Bung Matnur dan Bung Yosta, kita ketahui di grup D ini ada tuan rumah Amerika Serikat. Ini yang pertama. Kedua ada Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, tentunya banyak yang beranggapan rata-rata air ini. Jadi persaingan lebih sengit sebenarnya. Meski tuan rumah ini selalu diuntungkan ini, baik dari supporter maupun hal-hal teknis lainnya. Kalau kembali ke Bang Matnur untuk menganalisa grup D sendiri seperti apa nih?
1: Ya, untuk di grup D biasanya kan tuan rumah tuh di grup A. Nah, memang skema Piala Dunia ya ini malah di grup D Amerika Serikat. Nah, dan ada Australia, Turki, Paraguay. Nah, keempat tim ini memang seperti Turki kan baru mencicipkan lagi dirinya di Piala Dunia. Mungkin sudah sekitar 27 tahun baru kembali lagi ke Piala Dunia. Tentu mungkin ya penasaran yang memang selama ini sulit untuk lolos, akhirnya dia kembali di Piala Dunia 2026. Nah, untuk apa yang disampaikan tadi Bung, bahwa di grup ini memang saling mengunggulkan 4 tim ini, karena memang tidak ada yang terlalu menonjol karena sama-sama memang kualitasnya rata-rata, tapi memang itu tadi yang lolos di Piala Dunia ini memang yang terbaik sudah dari beberapa peserta negara bergabung di FIFA. Nah, tentu menghasilkan pertandingan-pertandingan partai-partai yang antara mungkin Amerika, Paraguay, dan ya memang sangat sengit sekali. Untuk prediksi pun mungkin sulit untuk siapa juara grup maupun runner up.
0: Iya, kalau kita melihat kembali, tentu yang akan kita bahas pertama yaitu tuan rumah Amerika Serikat AS. Selain diuntungkan secara tuan rumah, supporter yang pasti akan berlimpah gitu, juga kondisi geografis yang mereka sudah terbiasa gitu dengan cuaca dan lain-lainnya. Nah, yang kita perlu bahas bahwa pemain ini, kalau kita katakan pemain Amerika Serikat ini lebih banyak main di liga domestik mereka ya, hampir mayoritas dibandingkan beberapa negara kayak Turki ini lebih banyak juga bermain di liga-liga Eropa, di negara-negara lain. Tapi kalau lihat kekuatan Amerika sendiri, cukup menjanjikan nggak di Piala Dunia 2026 ini yang lebih banyak mengandalkan memang atlet-atlet yang bermain di liga domestik mereka sendiri gitu?
1: Ya, kalau saya juga melihat di Liga Amerika sendiri pun jarang kan, jadi jarang, belum tahu sekali pemain-pemain Amerika. Tapi memang tadi dia diunggulkan bahwa dia tuan rumah. Terus di sepak bola ini supporter sangat sangat berpengaruh sekali, luar biasa kalau supporter itu, karena pemain ke-12 dia dalam sepak bola kalau supporter. Nah, pasti ada penunjangnya di situ. Nah, masalah teknis, cuaca dan sebagainya dia sudah tahu bagaimana. Tentu namanya tuan rumah, ya ada rasa bagaimana ya harus menampilkan dari kualitas permainan dan sebagainya. Dan terus memang kita tidak fokus di liga Amerika itu tadi. Nah, malah mantan-mantan pemain top yang bermain di sana. Nah, apakah itu berpengaruh? Nah, nanti kita lihat kualitas pemain-pemain Amerika Serikat nanti pada saat Piala Dunia.
0: Baik, di grup D ini ada Australia. Ini salah satu negara benua Asia lah sudah. Masuk di benua Asia meski secara kulit agak beda ini. Lebih kepada mereka kulit Eropa. Tapi Australia ini juga kalau secara ranking FIFA kan masuk 27 besar gitu. Artinya juga salah satu tim negara yang masuk di jajaran papan tengah lah di setiap perhelatan Piala Dunia. Nah, kali ini dan juga kita sudah lihat di babak kualifikasi sempat menghadapi Indonesia dan Indonesia pernah menang habis itu kalah lagi. Kira-kira Australia mampu memberikan persaingan yang berarti di grup D ini atau justru ya lebih apa ya istilahnya, trennya menurun dibandingkan dari babak kualifikasi sebelumnya?
1: Kalau saya lihat trennya Australia mulai meningkat ya, karena dari sisi dunia olahraga saja hampir semua cabang olahraganya meningkat. Tentu sepak bolanya menjadi ikut juga untuk berkembang di situ. Karena apa? Di semua cabang olahraga ini ya sepak bola ini menjadi tiba-tiba orang bisa jadi pengamat sepak bola, jadi hobi sepak bola. Gara-gara apa itu tadi, nonton bola. Nah, tentu kualitas dari permainannya juga, karena lolos dari Piala Dunia, targetnya juga Piala Dunia. Sering Australia ini lolos di Piala Dunia. Tinggal juaranya saja. Nah, tentu 2026 ini ya mereka punya misi juga bahwa ya minimal ya 4 besar. Nah, tentu nanti kita lihat, apalagi kalau untuk lolos ke fase grup ini saya yakin bisa didapat tiket satu.
0: Bisa ya. Karena Australia ini kan tercatat baru 2 kali ya kayaknya lolos dari babak penyisian. Istilahnya masuk 16 besar Piala Dunia. Tentu ini juga menjadi catatan ya kan istilahnya. Apalagi persaingan karena ini lebih banyak tim, tapi peluang lebih besar ya, karena ada urutan 3 terbaik ya dari diambil 8 tim tadi. Kira-kira bisa lebih baik enggak dari prestasi sebelumnya, bahkan bisa lolos melebihi dari fase 16 besar untuk Australia?
1: Kalau Australia terbaiknya apa ya Mas Yos? Ya terakhir Piala Dunia itu 16 besar ya. 16 besar ya. Ya ini tadi, prestasi Piala Dunia ini kan 4 tahun sekali. Ketika dia bisa melangkah misalnya dari 16 dia sudah gugur, di tahun ini dia mungkin bisa memperlihatkan dirinya sampai 8 besar, kan itu sudah luar biasa sebenarnya. Nah, mungkin kalau prediksi saya mungkin bisa lolos, karena permainan Australia sekarang ini rata-rata pemainnya main di Eropa, dan sedangkan Liga Eropa itu liga terbaik. Pertama di dunia. Tentu itu tadi, virusnya nyebar ke pemain-pemain di Australia.
0: Oke, baik, saya ke Bung Yosta. Melihat persaingan di grup D, ada Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki. Kira-kira yang akan memberikan apa ya, kemenangan yang dominan ini negara apa? Apakah tuan rumah ataukah juga tadi sempat diberitahukan Australia, Turki juga yang sudah lama absen kini masuk di Piala Dunia dengan komposisi pemain hari ini cukup gemilang nih. Saya baca-baca Turki banyak pemain yang memang merumput di Liga Eropa nih. Ada Arda Güler dari Real Madrid gitu, ada Kenan Yıldız dari Juventus, Salih Ozan dari Borussia Dortmund, Hakan juga masih ada di Inter Milan. Nah, ini bisa memperlihatkan dominasi mereka atau bagaimana ini?
2: Kalau saya ngelihatnya ini grup sebetulnya agak cukup berimbang ya. Dalam arti di atas kertas itu kalau berbicara dengan rank mungkin selisihnya mereka tidak terlalu jauh. Tapi dari pemain-pemain dari tiap tim itu tidak terlalu jomplang lah gitu. Kalau kita ngelihat dari Amerika Serikat itu kan memang banyak dari pemain liganya, tapi ada beberapa yang sebetulnya main di Eropa, kayak McKennie itu kan di Juve, Pulisic di Milan, terus kalau tidak salah ada yang di Liga Jerman juga. Nah, yang jadi kuncinya lagi dari Amerika ini sebetulnya ada di Pochettino sebagai pelatih, karena mereka sudah, karena dia sudah paham lah apa liga-liga Eropa gitu kan, bagaimana cara

0: Ya, memang pemainnya sudah top ya, termasuk top. Jika mendominasi seharusnya di atas kertas
1: Turki lebih mendominasi gitu.
0: Harusnya. Tapi kembali lagi track recordnya Turki itu masuk ke Piala Dunia pun melalui playoff
1: ya.
0: Artinya tersiok-siok juga gitu kan. Makanya saya bilang tadi ini grup yang cukup seimbang gitu, karena kita tahunya Amerika lolos karena sebagai tuan rumah. Turki ini terseok-seok juga di playoff. Australia pun melalui babak-babak yang sangat banyak. Dan juga Paraguay yang kita tahu isi kualifikasinya itu ada Argentina dan sebagainya gitu. Itu ya agak cukup-cukup berat juga. Makanya dari mendominasi di atas kertas Turki memang harusnya mendominasi, tapi kembali lagi ini grup yang cukup berimbang lah.
1: Gitu. Ini yang cukup menarik nih, ada Paraguay. Paraguay ini absennya cukup lama, padahal Paraguay ini 2010 di Afrika Selatan perempat final. Itu momen-momen terbaik bagi Paraguay. Kalau melihat posisi Paraguay sendiri bagaimana nih Bung Yosta? Ada perkembangan yang terlihat cukup menarik atau bagaimana?
0: Absennya sudah cukup lama, artinya itu ada penurunannya dari terakhir kali masuk ke Piala Dunia dan baru sekarang bisa masuk. Itu tentunya kalau dari kualifikasi di Amerika Selatan ini tidak ada yang tidak ada pengaruhnya dari jumlah kuota sebetulnya. Secara garis besar tidak terlalu berpengaruh, tapi artinya Paraguay ini memang setelah dia beberapa kali absen dan bisa masuk sekarang, seharusnya memang ada peningkatan dari federasi dan pemain-pemainnya gitu.
1: Artinya Paraguay juga bukan sekedar lolos ini.
0: Iya betul.
1: Gitu, bisa menjadi ngancam juga di grup D ini ya.
0: Lolos meyakinkan lah.
1: Iya, lolos meyakinkan. Ini yang saya suka nih. Lolos meyakinkan daripada lolos karena jatah itu. Ini gimana nih? Kalau Mat Nur sendiri melihat untuk Paraguay yang sudah absen hampir 12 tahun 3 kali edisi Piala Dunia baru bisa masuk lagi, padahal sebelum dia tidak lolos dia berhasil tembus perempat final loh di Afrika Selatan gitu 2010. Kira-kira Paraguay bisa buat kejutan lagi atau bagaimana nih Matur?
2: Ya, kalau saya lihat untuk tim Paraguay memang posisinya dia kan di Amerika Selatan. Ya. Di situ memang tim-tim langganan Piala Dunia ada Brazil, Romania, Uruguay, Argentina. Nah, jadi memang dia di lingkaran memang lawannya untuk lolos Piala Dunia itu udah berat. Gitu. Jadi dia ini sudah memanaskan mesin. Jadi ketika dia sudah lolos di Piala Dunia, saya rasa dia pasti menunjukkan, walaupun dia sudah lama tertidur lah orang bilang. Tapi kan untuk meloloskan diri ke Piala Dunia itu sulit. Beda dari Australia. Nah, Australia kan persaingannya kan kita bisa lihat yang termasuk kita lah Indonesia. Nah, ya kan masih kualitas bermain kita ya masih di rata-rata. Nah, sedangkan Paraguay ini meloloskan diri saja sudah betul-betul kayak dia Piala Dunia di lingkupnya dia. Makanya saya yakin bahwa Paraguay pasti juga menunjukkan kualitasnya nanti pada saat bermain.
1: Oke. Baik. Sedikit kita mengulik Turki yang memang diprediksi juga bakal dominan di grup D gitu. Padahal seperti yang disampaikan Bung Yosta tadi ini, komposisi pemainnya juga Liga Eropa banyak gitu. Tapi di istilahnya kualifikasi justru masuk lewat playoff gitu. Nah, Matur sendiri memandang apakah konsistensi Turki ini tidak baik gitu dengan komposisi pemain yang ada, tidak seimbang lah, kontradiktif istilahnya gitu.
2: Ya, jadi kalau Turki, tadi Mas Yos sudah bilang bahwa di grup D ini memang kualitasnya berimbang. Nah, kenapa Turki juga sulit? Ya sama, kurang lebih kayak Paraguay. Dia di lingkup negara-negara Eropa yang memang sudah kita catat lah ada berapa negara yang memang sudah langganan Piala Dunia. Jadi untuk meloloskan diri pun dibagi liga di benua Eropa tuh dibagi kualifikasinya kan panjang. Nah, syukur-syukur dia bisa masuk playoff. Sama kisahnya kita juga, playoff itu sampai 4 kali playoff. Nah, mungkin karena memang tadi itu tidak ada pantang menyerahnya

0: negara Turki akhirnya terakhir dia bisa mengalahkan Rumania tadi. Ah, 1-0 akhirnya dia bisa lolos di putaran Piala Dunia. Ini luar biasa. Jadi di grup D ini mesinnya udah panas nih. Tinggal meletupnya saja lagi nanti dia ketemu. Apalagi dia melihat tuan rumah. Nah, tuan rumah kan juga keempat negara ini punya misi masing-masing.
1: Gitu. Artinya banyak yang menang meyakinkan di grup D ini. Oke, kalau terakhir ini kita prediksi di grup D, kira-kira kalau Matnur jagoannya untuk bisa menjadi juara grup nih antara Amerika Serikat, Paraguay, Australia dan Turki, siapa yang akan menjadi juara grup?
0: Kalau saya juara grup bisa dipegang Turki.
1: Turki, ya. Oke.
0: Kalau runner up antara Paraguay atau Amerika?
1: Antara Paraguay dan Amerika. Berarti ini tiga terbaiknya lah ya.
0: Iya, tiga terbaiknya.
1: Oke, baik. Kalau dari Bung Yosta sendiri di grup D, siapa diprediksi bakal menjadi juara grup D?
2: Ya, masih Turki sih.
1: Masih Turki juga ya.
2: Juara grup selayaknya memang Turki.
1: Turki, ya. Oke. Untuk yang mendampingi Turki?
2: Amerika kayaknya.
1: Tuan rumah ya.
2: Tuan rumah. Memang faktor tuan rumah tuh beda suasananya.
1: Enggak bisa ditinggalkan.
2: Iya.
1: Gitu. Terus yang diperkirakan masuk tiga besar lah, antara Australia dan Paraguay.
2: Paraguay sih.
1: Masih Paraguay ya. Oke. Baik, dan pendengar, bahwa tuntas sudah perbincangan kita untuk membahas prediksi tim yang bakal lolos dari grup C dan D pada Piala Dunia 2026. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Setia Dialaziz. Sampai jumpa di edisi Bolcast berikutnya.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi dari miliknya Lala Huta, fitur dengan Ari Aparmudito Palsu, yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program Satu Tarakan. Pendengar, selanjutnya kita nantikan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya. Anda juga dapat menyaksikan Lintas Banjar Nusantara ya melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official 97,9 MHz.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada ya. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Jumat tanggal 15 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Dan pendengar, inilah Lintas Banjar Nusantaraya, selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Baiklah pendengar Lintas Banjar Nusantaraya ya, kita akan awali dari wilayah yang paling utara di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Nunukan.

0: Iya, pendengar di Nunukan ada rekan saya Sasha. Halo Sasha, selamat sore.
1: Selamat sore juga Dewi, apa kabar?
0: Alhamdulillah kami baik di Palangkaraya sore hari ini dan sepanjang hari ini di Kota Palangkaraya adem cuacanya Sasha. Bagaimana di Nunukan?
1: Kalau begitu sama dengan di Nunukan. Di Nunukan agak adem karena berawan di sore hari ini Dewi.
0: Oh, berawan ya. Oke, baik Sasha, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan sore ini ada informasi terkait rapat koordinasi membahas Nunukan sebagai daerah perbatasan menjadi pintu masuk perdagangan dan budaya lintas negara Dewi.
0: Oke, baik Sasha, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Dewi, pendengar dan pemirsa, rapat koordinasi dilaksanakan untuk membahas Nunukan sebagai daerah perbatasan yang menjadi pintu masuk perdagangan dan budaya lintas negara. Laporan selengkapnya disampaikan Deli Tareri.
2: Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, Robi Nahak Serang, mengatakan rakor yang dilakukan di Kabupaten Nunukan bukan sekadar agenda administratif tahunan, namun ruang konsolidasi masa depan, ruang untuk memastikan bahwa kawasan perbatasan tidak lagi dipandang sebagai halaman belakang Indonesia, melainkan sebagai beranda depan negara yang menentukan wajah kedaulatan, martabat dan daya saing bangsa. Ia juga menyampaikan Kabupaten Nunukan memiliki posisi yang sangat strategis, berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia, menjadi pintu gerbang mobilitas manusia, perdagangan, logistik, hingga interaksi sosial budaya lintas negara.
3: Membangun model pembangunan perbatasan yang bukan hanya berorientasi proyek tetapi menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menarik investasi dan membuka lapangan kerja.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Nunukan Hermanus mengatakan pembangunan kawasan perbatasan menjadi tema yang selalu menarik untuk dibicarakan. Menarik karena banyak isu yang melingkupi, mulai dari soal penyelundupan, pergeseran patok, tindak pidana perdagangan orang, peredaran narkoba, dan yang paling penting soal kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan yang nyata dengan negara tetangga.
4: Menarik untuk didiskusikan karena kawasan perbatasan merupakan beranda depan bangsa dan negara, menjadi wajah kedaulatan sekaligus simbol atau hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat. Pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan sinergi, kolaborasi, serta komitmen yang kuat dari semua pihak, dari seluruh pemangku kepentingan yang ada, mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, jajaran TNI Polri, pengusaha, dan tokoh-tokoh masyarakat.
2: Lanjut ia sampaikan pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah memiliki banyak keterbatasan. Pembangunan kawasan perbatasan harus menggunakan sistem keroyokan, artinya semua harus mengambil peran dan bagian sesuai dengan tupoksi atau kewenangannya masing-masing. Dalita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Dewi yang ada di Palangkaraya.
0: Iya baik, terima kasih Sasha di Nunukan, Kalimantan Utara. Dan baiklah pendengar, saatnya saya ajak Anda ya ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik, pendengar di Banjarmasin ada rekan saya Aulia. Selamat sore Aulia.
1: Iya, selamat sore rekan Dewi.
0: Iya, apa kabar di Banjarmasin sore ini?
1: Ya, alhamdulillah kabar kru yang bertugas sore hari ini sehat baik. Kalau sehat, untuk cuaca sehat. Di Kota Banjarmasin, baru saja hujan, diguyur hujan Kota Banjarmasin. Okay. Ya, gimana Palangkaraya,
0: sama
1: rekan
0: ya.
1: Dewi?
0: Iya, sepanjang hari ini adem cuacanya dan memang sejak pagi Kota Palangkaraya juga diguyur hujan, Aulia.
1: Ah, ini tepat ya, long weekend pastinya enak nih,
0: iya,
1: santai ya.
0: Adem ya.
1: Adem.
0: Ya, Aulia, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Baik, sore hari ini informasi terkait dengan sopir truk ya sulitnya mendapatkan solar bersubsidi rekan Dewi.
0: Oke, baik. Silakan informasinya, Aulia.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi Sri Tanjung di Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat menindaklanjuti keluhan sopir truk terkait sulitnya mendapatkan solar subsidi. Tim Satgas Gabungan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU di Banjarbaru dan sekitarnya untuk memastikan distribusi BBM tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Kami ingin memastikan bahwa solar, biosolar, penyediaannya harus pastikan harus ada.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah SPBU di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya Kamis siang. Langkah ini dilakukan usai aksi penyampaian aspirasi ratusan sopir truk yang mengeluhkan sulitnya memperoleh solar subsidi. Sidak dilakukan bersama tim Satgas Gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Kepolisian, Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Dinas SDM, hingga Dinas Perdagangan. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prop Kalsel, Arya Dinor, mengatakan, sidak dilakukan untuk memastikan pengolahan serta distribusi solar subsidi berjalan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan. Dalam sidak tersebut, tim Satgas BBM juga memberikan sosialisasi dan peringatan kepada pengelola SPBU agar tidak melakukan pelanggaran yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
2: Yang kami datangi hari ini, kami ingin memastikan bahwa proses pengelolaan BBM khususnya, solar, biosolar, penyediaannya harus dipastikan harus ada, dan distribusinya harus merata, gitu ya. Kami tidak ingin masyarakat terbebani dan menjadi korban dari penyalahgunaan pengelolaan SPB BBM. Dan kami hari ini melakukan tindakan nyata ya, menginspeksi mendadak ke beberapa SPBU dan secara umum kami sudah memberikan sosialisasi.
3: Sementara Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Ahmad Bagiawan mengatakan, dari hasil sidak yang dilakukan pihaknya mengunjungi 7 SPBU dan seluruhnya terpantau dalam kondisi aman dengan antrean kendaraan yang berjalan tertib.
4: Salah gunaan penjualan BBM biosolar ini, ya, karena ini biosolar menjadi hajat orang banyak yang semestinya mendapatkan untuk angkutan, tidak boleh untuk industri.
5: Ya. Pak, keluhan pungli tadi Pak masih ditemukan Pak di lapangan Pak?
4: Kalau ditemukan pungli tadi, kita berharap dapat tindak lanjut dari aparat penegakan. Jadi hari ini perdagangan dan lain ini sosialisasi, kalau memang kebetulan ada pungutan, kita berharap ada tindakan.
3: Guna memastikan pengawasan berlangsung merata dan berlanjut, tim Satgas BBM akan melakukan secara bertahap ke seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan.
1: Baik rekan Dewi, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda Dewi di Palangkaraya.
0: Iya baik, terima kasih rekan Aulia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Anda masih bersama kami pendengar dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan baiklah pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, mendengar di Tarakan ada rekan saya Diti Hanggraini. Diti, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Dewi, apa kabar? Palangkaraya untuk sore hari ini.
0: Alhamdulillah, baik Diti. Cuaca di Kota Palangkaraya ya sore hari ini adem Diti.
1: Wah, kayaknya kurang lebih
0: Bagaimana
1: sama
0: di
1: Kota Tarakan. Tadi
0: sama
1: pagi
0: ya?
1: sempat terguyur hujan, tapi kalau saat ini udah adem aja nih Dewi.
0: Iya, betul. Sama ya berarti
1: Iya.
0: ya. Iya, Diti, dari Tarakan ada informasi apa yang bisa dibagikan untuk pendengar sore ini?
1: Informasi mengenai RSUKT yang segera buka layanan CT scan dan mamografi, Dewi.
0: Oh, begitu ya. Oke, baik, silahkan Diti informasinya.
1: Terima kasih, Dewi. Pendengar dan pemirsa, Rumah Sakit Umum Kota Tarakan bersiap menambah sejumlah layanan kesehatan baru mulai Juli 2026. Langkah ini dilakukan dalam untuk mendukung rumah sakit milik pemerintah Kota Tarakan sebagai rumah sakit pengampu KJSU. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
2: Juli kita akan ada tambahan layanan pemeriksaan penunjang CT scan bantuan dari Kemenkes. Selain itu juga kita bulan yang sama, bulan Juli 2026 ini mamografi.
3: Rumah Sakit Umum Kota Tarakan RSUKT bersiap menambah jumlah layanan kesehatan baru mulai Juli 2026. Hal itu disampaikan Direktur RSUKT Dr. Rozi Joko Arfiono. Dua layanan baru yang akan dibuka dalam waktu dekat adalah CT scan dan mamografi seiring akan tiba peralatan pendukungnya. Dua alat penunjang diagnostik utama ini akan mulai beroperasi Juli mendatang. Mesin CT scan dan mamografi merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan yang saat ini sudah 90% dalam proses pengiriman.
2: Kami sedang persiapan menanti mesin CT scan yang tiba bulan Juli. Jadi nanti bulan Juli kita akan ada tambahan layanan pemeriksaan penunjang CT scan bantuan dari Kemenkes. Selain itu juga kita bulan yang sama, bulan Juli 2026 ini mamografi. Jadi mamografi itu alat untuk mendeteksi kanker payudara secara dini. Jadi bukan untuk mengobati, tapi mencegah. Jadi kita bisa deteksi mulai dari stadium terendah itu. Jadi
3: menurutnya, kedua alat ini dinilai penting untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah Kota Tarakan ini. CT scan digunakan untuk mendiagnosis penyakit, mendeteksi tumor, merencanakan tindakan medis, serta menilai cedera atau pendarahan internal dengan cepat. Sementara mamografi merupakan alat untuk mendeteksi dini kanker payudara. Dengan alat ini, kanker payudara bisa terdeteksi sejak stadium paling awal. Selama ini, layanan serupa hanya tersedia di RSUD Dr. Haji Yusuf SK milik pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sehingga pasien sering antri panjang. Karena itu, layanan kesehatan ini dibuka untuk mengurangi antrian pasien dan melengkapi layanan rujukan di wilayah Kalimantan Utara. Selain itu, RSUKT juga akan membuka layanan hemodialisa tahun ini. Layanan cuci darah tersebut dibuka agar dapat mempermudah pasien melakukan cuci darah apabila RSUD Dr. Haji Yusuf SK kewalahan melayani pasien gagal ginjal, sehingga dapat mengurangi penumpukan pasien. Rozi mengaku pihaknya telah memiliki peralatan dan sumber daya medis yang ahli di bidangnya. Dengan akan dibukanya layanan hemodialisa ini, semakin melengkapi layanan kesehatan di rumah sakit milik Pemkot Tarakan itu untuk menjadi rumah sakit pengampu KJSU atau kanker, jantung, stroke, dan urologi. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, dan selanjutnya kita kembali bersama Dewi Sri Tanjung, Palangkaraya.
0: Ya, baik, terima kasih rekan Dita Hanggraini dari Tarakan, Kalimantan Utara. Dan saatnya pendengar, kita akan menuju ke Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar di Samarinda, Kalimantan Timur, ada rekan saya Vira. Selamat sore, Vira.
1: Halo, selamat sore Dewi. Apa kabar rekan-rekan di Palangkaraya sana?
0: Alhamdulillah, Vira, kami semua baik dan sehat. Cuaca di Kota Palangkaraya sore hari ini juga bersahabat, Vira. Bagaimana di Samarinda?
1: Di Samarinda juga alhamdulillah sehat dan cuacanya sore ini kembali cerah setelah dari pagi sampai siang tadi diguyur hujan, Dewi.
0: Oh, sama ya. Oke, baik Vira, ada informasi apa dari Samarinda? Silahkan.
1: Ada informasi mengenai himbauan resiko penyakit hantavirus di Kalimantan Timur nih, Dewi.
0: Oke, baik, silahkan Vira informasinya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, meski nol kasus, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko penyakit hantavirus yang ditularkan dari tikus ke manusia. Reporter RRI Samarinda, Cela Deva melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memastikan hingga saat ini belum ada laporan kasus hantavirus di wilayah Kaltim. Meski begitu, kewaspadaan tetap ditingkatkan. Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin mengatakan pemantauan terus dilakukan melalui sistem kewaspadaan dini dan respons yang dilaporkan rutin setiap minggu ke Kementerian Kesehatan. Ia menjelaskan, laporan mingguan terkait berbagai penyakit terus dipantau untuk mendeteksi kemungkinan peningkatan kasus tertentu, termasuk hantavirus. Namun sejauh ini, penyakit yang masih dominan ditemukan di Kaltim justru infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan campak.
3: Hari ini saya bikin surat edaran ya untuk seluruh kabupaten kota untuk waspada terkait dengan hantavirus. Ya, karena virus hanta ini berkaitan dengan tapak tikus dan surut kan kita banyak tuh. Tapi sejauh ini tidak ada dilaporkan di Kalimantan Timur. Kami melakukan upaya SKD namanya. Kemudian juga kita bahas di rapat kami apakah ada sampel atau laporan mingguan ya.
2: Jaya pun mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembangnya hewan pengerat. Ia juga mengingatkan untuk berhati-hati saat membersihkan area yang berpotensi terkontaminasi urin maupun kotoran tikus, terutama saat musim banjir. Sebab hantavirus termasuk penyakit zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Penularan bisa terjadi ketika partikel dari urin atau kotoran tikus terbawa udara lalu terhirup manusia.
3: Dari binatang ke orang, karena dari tikus ke orang. Misalnya kencing tikus, kotoran tikus yang layang-layang ke bawah angin masuk ke kita.
2: Untuk penanganannya, Jaya mengungkapkan hingga kini belum ada obat spesifik bagi penderita hantavirus. Karena itu ia menekankan pentingnya pencegahan dini. Ia juga menyarankan untuk mengonsumsi suplemen bila perlu agar membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Namun, kebersihan lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat menjadi yang paling utama untuk menghindari penyakit hantavirus. RRI Samarinda, Cela Deva melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini kami kembalikan kepada Anda, Dewi di Palangkaraya. Dewi.
0: Iya baik, terima kasih Vira di Samarinda, Kalimantan Timur ya. Dan pendengar Lintas Banjar sore ini kami akan akhiri dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik, pendengar, informasi dari Kota Palangkaraya sore ini, luas lahan sawit di Kalimantan Tengah memberikan potensi besar dalam pengembangan biodiesel untuk kemandirian energi di Indonesia. Ayu Isti Prabandari selengkapnya melaporkan.
1: Peningkatan permintaan CPO untuk biodiesel akibat potensi pergangguan pasokan energi global.
2: Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah diperkirakan akan terus meningkat sepanjang tahun 2026. Potensi sumber daya unggulan daerah, terutama sektor perkebunan sawit, dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri di daerah. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Adi Nugroho, menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi tersebut masih ditopang oleh meningkatnya permintaan biodiesel di pasar global. Kondisi pasokan energi dunia yang belum stabil turut mendorong tingginya kebutuhan bahan baku energi alternatif.
1: Secara umum, pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah diperkirakan tumbuh sebesar 4,30% sampai 5,30% year-on-year. Kinerja ini diperkirakan masih ditopang oleh peningkatan permintaan CPO untuk biodiesel akibat potensi pergangguan pasokan energi global.
2: Dalam hal ini, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, mengatakan luas perkebunan sawit di Kalimantan Tengah membuka peluang besar bagi pengembangan biodiesel nasional. Pengembangan sektor tersebut juga diyakini dapat memperkuat pertumbuhan industri dan meningkatkan produksi daerah.
3: Dan untuk biodiesel sendiri, kita baru mempunyai satu pabrik. Idealnya kita masih bisa meningkatkan menjadi 4-5 pabrik mengingat luas sawit kita yang luar biasa.
2: Selain itu, Sunarti menambahkan, setiap pengembangan industri tetap harus memperhatikan aspek lingkungan dan mematuhi aturan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga terus mengingatkan seluruh pihak agar pengembangan industri berjalan seimbang dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Iya, mendengar laporan reporter Ayu Isti Prabandari tadi sekaligus mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya edisi sore hari ini. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, selamat sore. Apa kabar? Pro Satu RRI Tarakan pukul 17.32 saat ini bersama Anda dalam rangkaian program yang sudah kami siapkan untuk kesempatan sore sampai malam hari nanti ya. Untuk Tarakan sore ini, seperti biasa setelah lintas Banjar Nusantara ya, akan kami hadirkan musik selingan untuk Anda dari jalur lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara. Lalu nanti tepat pada pukul 18 kita akan beralih dengan lagu-lagu religi Islami, pengajian, dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Untuk azan maghrib hari ini di menit ke-17 dari pukul 18 ya. Selanjutnya akan hadir juga warta berita pada pukul 20 malam dan dilanjutkan dengan mimbar agama Katolik dan program-program berikutnya sampai nanti kami mengakhiri masa tugas kami pada pukul 12 malam ya. Baik, pendengar dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Batarakan Timur, hari ini cuacanya abu-abu ya. Panas terik iya, mendung ada, hujan juga ada ya. Tapi ya sepanjang hari ini mudah-mudahan semuanya yang paling penting itu adalah sehat ya, dan bisa beraktivitas apapun yang diinginkan dengan lancar dan tanpa kendala yang berarti. Jangan lupa juga untuk selalu bersyukur hari ini atas segala hal-hal yang Anda terima, baik itu hal-hal yang menyenangkan ataupun tidak. Semua adalah dinamika hidup yang memang harus terus kita hadapi, kita jalani ya. Nah, pendengar, setelah tadi theme song kita, Kita Indonesia, nah selanjutnya ini akan hadir Eka Gustiwana, Yesil Trivena dengan lagu Demi Raga Yang Lain.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Pendengar Ezar dengan puncak tertinggi manusia, kami hadirkan ke ruang dengar Anda di suasana sore kita yang mudah-mudahan tenang dan menyenangkan ini. Agenda sore diisi dengan apa? Biasanya ada yang berolahraga, ada yang di rumah saja, ada yang menikmati waktu dengan kumpul-kumpul keluarga. Apalagi ini termasuk long weekend yang sangat long. Jadi ya, alokasikan semua hanya untuk istirahat dan melakukan hal-hal yang kaitannya menyenangkan untuk Anda ya. Hobi atau menemui orang-orang yang selama ini karena keterbatasan waktu atau kesibukan pada akhirnya harus sering tertunda-tunda nih janji temunya. Nah, mungkin saat ini di hari-hari ini bisa untuk direalisasikan ya. Mungkin hari ini juga adalah hari yang spesial untuk seseorang tengah berulang tahun misalnya. Selamat ulang tahun ya, selamat merayakan hari atau tanggal kemunculan di dunia. Entah di usia keberapa sekiannya, tetapi pasti jatah umur untuk hidup di dunia kan makin berkurang satu ya. Nah, mudah-mudahan umur mungkin mulai berkurang, tetapi kebaikan, kebermanfaatan kita senantiasa bertambah. Tidak hanya menunggu momen ulang tahun saja, tapi setiap harinya ada progres dalam hidup kita yang positif dari hal-hal kecil saja ya, lalu nanti akan berkembang sedikit demi sedikit ke hal-hal yang besar. Untuk menjadi baik, untuk mencatatkan sesuatu yang positif itu tidak terlalu wajib untuk yang besar-besar dulu ya. Mulai dari hal kecil saja yang menunjukkan manfaat kita kepada sesama ataupun ke sekitar ya. Jadi selamat ulang tahun, panjang umurnya, sehat-sehat badannya, sehat-sehat batinnya. Segala pencapaiannya bisa tuntas di tahun ini, amin. Kalaupun belum, ya gak apa-apa ya. Semoga tahun-tahun yang akan datang semuanya akan bisa terpenuhi. Dan percayalah, kalau hari ini belum bisa, tahun ini belum mampu, itu artinya menurut Tuhan, menurut Allah akan ada waktu yang lebih baik. Dan apapun yang ditentukan oleh Tuhan itu pastinya jauh-jauh lebih baik daripada prediksi dan rencana kita. Dari Ezar, puncak tertinggi manusia. Nah, selanjutnya akan hadir goresan jejak dari Febrian.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Mendengar diakhiri oleh Firza, Laksana Surgaku berakhir sudah rangkaian lagu-lagu jalur musik Indonesia kita yang menjadi selingan setelah tadi Anda mengikuti lintas Banjar Nusantara ya. 3 menit beranjak dari pukul 18, sudah saatnya kita hadir dengan lagu Islami, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan menantikan kumandang azan maghrib.

Nasihat kepada Khalifah. Imam Ibnu Ka'ab pernah menasihati Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika sang Khalifah meminta nasihat kepada beliau. Imam Ibnu Ka'ab kemudian menasihatinya, "Apabila engkau ingin selamat dari siksa Allah, maka jadikanlah orang Muslim yang tua sebagai ayahmu, yang kecil sebagai anakmu, dan yang pertengahan sebagai saudaramu. Jadi, muliakanlah ayahmu, hormatilah saudaramu, dan sayangilah anakmu."

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Ketika Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri. Tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku. Bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan. Maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

Pendengar dimanapun Anda berada, terutama untuk umat Islam, kota Tarakan dan sekitarnya, untuk kumandang azan maghrib telah kami hadirkan dan kita nanti tinggal menanti untuk waktu sholat isya ya, untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya di menit ke-30 nanti dari pukul 19 ya, setengah 8 kalau orang bilang. Ya udah, ini di menit ke-38 dari pukul 18 ya. Kita ke lagu-lagu lagi yuk yang akan menemani Anda untuk sesi kita sampai pukul

dari pagi sampai sore? Enggak ya, ada yang kerjaannya bahkan dari sore ke malam, ada yang bahkan di tanggal merah lebaran pun juga bekerja ya kan, tapi tetap ada off day-nya walaupun itu tidak di tanggal-tanggal liburan. Nah, semangat yang harus bekerja ya, yang ada di lokasi tambang, lokasi pertambakan. Ini lokasi tambang kayaknya lagi gunjang-ganjing ya. Iya, semoga yang terbaik aja untuk Anda semua yang bekerja di sektor tambang. Kabarnya ada ini ya, perumahan ya, perumahan karyawan besar-besaran ya, imbas dari kebijakan apa gitu ya. Tapi ya kita harapkan mudah-mudahan tetap ada terbuka lahan rezeki yang lain sepanjang rezekinya masih dijemput ya, masih diusahakan, masih diupayakan. Kalaupun sudah habis jodohnya untuk bekerja di bidang kerja saat ini, ya itulah yang memang harus dihadapi. Itu yang terbaik menurut Tuhan mungkin ya. Tetapi yang terbaik juga kami harapkan agar Anda bisa tetap bekerja sesuai keinginan ya, dan juga bekerja selanggeng-langgengnya untuk bisa dijadikan mata pencarian nafkah untuk keluarga tercinta. Pukul 18.40 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya ada Sparks dengan Sayangi Aku Apa Adanya.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

Pendengar dimanapun Anda berada, Dikta dan Gisel, Cinta Rahasia. Sudah kami hadirkan pula menemani perjalanan kita yang sampai di menit ke-9 dari pukul 19 saat ini. Menyapa untuk warga Kota Tarakan dan sekitarnya, selamat malam semua. Agak dingin ya malam hari ini ya. Kemarin panas banget, nah malam hari ini gantian dingin. Iya kan? Atau perasaan aku aja? Enggak ya. Tapi kan karena tadi itu sempat hujan kan ya. Sempat hujan beberapa kali. Terus panas gitu kan. Nah ini kayaknya dinginnya udah mulai berasa di malam ini. Aduh, mana pulangnya tengah malam lagi. Yang mau malam Sabtuan ya, lancar-lancar ya malam Sabtuannya. Hati-hati di perjalanan. Jangan ngebut-ngebut lah untuk berkendara. Mau roda 2, roda 4 ya. Cari aman untuk diri sendiri dan juga keamanan untuk orang lain. Jalan raya bukan sirkuit ya. Jadi jangan dipakai ngebut-ngebutan lah ya. Kita tuh harus sadar diri bahwa jalan raya tuh banyak kepentingan di sana, banyak yang make. Kalau kita bilang aku bayar pajak, semua bayar pajak. Saling hormat menghormati ya. Jangan adu mekanik lah kalau di jalan ya, enggak mau ngalah. Kalau ada yang berkeras mau duluan, kasih ya. Ngalah itu bukan berarti kita kalah gitu loh ya. Terkadang kalau kita ngalah, menarik diri dari yang namanya perdebatan, menarik diri dari yang namanya keributan, menarik diri dari yang namanya gontok-gontokan, bukan karena kita pengecut, enggak ya, tapi karena kita tuh makin dewasa gitu loh, untuk tahu hidup nih sesingkat itu. Kalau cuma untuk dibawa ribut-ribut, dibawa debat-debat ya, yang padahal kita tahu pasti mungkin kita benar gitu. Tapi ya, kata-kata yang sing waras ngalah itu ya terkadang relevan loh, nyambung pada beberapa situasi yang kita hadapi. Jadi kalau ada saatnya kita harus gontok-gontokan dalam situasi yang gak ngalah-ngalahan, udahlah tarik diri ya. Itu akan lebih menjernihkan suasana. Dan itu bukan berarti Anda takut, bukan berarti Anda pengecut, enggak ya. Tapi itu lebih kepada fase dimana udahlah, gak maulah terlibat yang kayak gini. Masih ada urusan yang lebih penting, ya kan? Gitu ya. Selamat happy-happy semua malam ini. Bukan malam minggu ya, ini malam Sabtu. Perasaannya kayak malam minggu aja ya. Mungkin karena pengaruh libur ya. Terus juga untuk Anda warga Kabupaten Bulungan dan sekitarnya yang Tanjung Selor juga. Ada abangku di sana, Bang Anto. Apa kabar Bang ya? Sehat-sehat ya Bang ya. Mudah-mudahan sekeluarga sehat terus. Dan bisa menikmati hari-harinya dengan keadaan sehat lahir batin, amin. Untuk Anda juga yang bersama kami dari kawasan pesisir ya, halo Pantai Amal dan sekitarnya, yang di daerah perbukitan, nah ini ya, kalau yang tinggalnya di daerah lereng-lereng gunung, hati-hati ya. Kalau sering hujan, apalagi hujannya malam, kewaspadaan harus ditingkatkan. Jadi kalau tidur tuh jangan nyenyak-nyenyak banget gitu. Gimana sih Mbak? Ada gitu orang tidur bisa disetting jangan nyenyak-nyenyak banget. Iya juga ya. Apalagi kalau capek banget ya kan, tidur tuh kadang gak berasa, tau-tau pagi aja. Itu kan kejadian tuh kayak gitu tuh sering banget, kalau capek banget pagi tuh tau-tau udah jam 6 pagi, udah jam 5 pagi. Gak rasa itu saking capeknya. Nah ini kenapa bisa diminta setting tidurnya jangan nyenyak-nyenyak banget. Iya juga sih. Tapi ya gimana ya, tempat tinggalnya tuh kan bahaya gitu. Apalagi kalau di situasi cuaca seperti ini, sering hujan terus malam hari. Nah hati-hati lah kan. Soalnya kalau sudah tinggal di titik-titik rawan bencana, ya kewaspadaannya harus lebih gitu ya. Tapi ya maunya sih semuanya aman-aman aja. Oke okay? Nah lagunya masih ada? Masih dong, karena masih ada waktu sampai tepat pukul 20 nanti. Kita menantikan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan untuk azan Isya jangan lupa ya, untuk warga Kota Tarakan, umat Islam, nanti di menit ke-30 pukul 19.30 sholat dulu, baru nanti jalan-jalan dan beredar ya. Kayaknya kalau kita tuh sudah menyelesaikan Isya terus mau kemana-mana tuh kayaknya lempeng ya kan. Tapi kalau belum, kayak lagi terhutang gitu, belum sholat tadi ya kan. Jadi kalau masih ada waktu dan kesempatan, ya udah sholat aja dulu, terus nanti baru deh lanjutkan dengan agenda malamnya apa. Yang penting gak hujan aja ya kan. Ya kalau hujan kasihan yang jalan-jalan, yang dagang, ini yang siaran nanti pulang kayak apa. Oke, dari Alea, kapankah meluncur ke ruang dengar Anda?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Winandi, bisakah kuhentikan waktu? 44 menit dari pukul 19 atau pukul 7 malam. Halo, apa kabar yang baru saja bergabung bersama kami di 97,9 MHz? Atau untuk Anda yang sedari tadi bersama kami, sudah kami hadirkan kumandang azan Isya. Itu menandai masuknya waktu untuk beribadah sholat Isya untuk umat Islam, kota Tarakan dan sekitarnya ya. Dan pendengar, kita masih punya sedikit waktu ya, 15 menit untuk tiba pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, di mana nanti kami akan hadirkan warta berita dari Pro 3 Jakarta ya. Dan setelah itu akan hadir acara demi acara termasuk untuk nuansa daerah Sunda nanti pada pukul 21. Oke, Dian Ayu.

0: sakitnya menjadi aku. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: perhatian. Panggilan terakhir.
1: Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Okay, pendengar dimanapun Anda berada, dari Koala dengan Adinda mengakhiri perjalanan kita dengan lagu-lagu selingan ini, karena kita segera menuju Pro 3 Jakarta dulu. Kita ikuti penyampaian Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya, Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya, Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui koordinator evakuasi pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik. Sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke kondisitasi, dan saat ini sudah dirawat ke pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi,
8: sementara ketua Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
12: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal kayak Fatma dari Makassar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena kan masuknya malam siang. Ya, jadi di kota ini. Ya, ya tuanya ya. Apa ya kalau nggak salah sambilan.
12: Ya, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Permusaki melaporkan. Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan Bu, selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat dan Terminal Jabal Kabah dan layanan bus selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jemaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jemaah dari Indonesia dan juga jemaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di areal terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan resiko tinggi atau riski di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jamaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita

0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
3: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
2: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
4: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balik informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
5: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champion mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, program 1 RRI Tarakan setelah penyampaian warta berita dari Pro3 Jakarta, 24 menit telah berlalu dari pukul 8 malam atau pukul 20. Kita menantikan untuk mimbar agama Katolik pukul 20.30 nanti, dirangkai juga dengan komunitas daerah Sunda pada pukul 9 malam nanti. Sebelumnya kami akan hadirkan terlebih dahulu mini drama untuk Anda. Baik pendengar, La Luna selepas kau pergi.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Dimanapun Anda berada, pukul 20.34 menit waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Mimbar Agama Katolik, dipandu oleh Ibu Mariam Usat SAG, dengan tema Bersukacita dan Bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga.

Selamat malam para sahabat dan para pendengar, pecinta Radio Republik Indonesia Stasiun Tarakan, dimanapun kita berada. Kita berjumpa kembali dalam acara siaran mimbar agama Katolik, suatu acara yang menyuguhkan kesejukan dan membawa kesegaran bagi kalbu kita. Pada malam hari ini, kita akan mendengarkan bacaan dan renungan yang akan dibawakan oleh saya Mariam Usad dari Paroki Santo Yosef Pekerja Juwata Permai dari Radio Republik Indonesia Stasiun Tarakan dengan tema Bersukacitalah dan bergembiralah karena besarlah ganjaranmu di surga. Para sahabat, para pendengar, pecinta acara siaran mimbar agama Katolik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya akan mengajak kita untuk datang kepada Yesus, mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka marilah kita mengawali kegiatan acara ini, siaran mimbar agama Katolik ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, sumber segala kasih, sumber kehidupan dan kekuatan kami, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu, karena pada malam hari ini kami dapat melaksanakan ibadah di tempat ini, melalui Radio Republik Indonesia yang kami cintai ini. Semua ini boleh terjadi tidak lepas dari penyertaan dan kehendak-Mu ya Bapa. Kami mohon, berkatilah hamba-Mu, anak-Mu yang akan membawa sabda-Mu. Semoga sabda firman-Mu yang akan disampaikan senantiasa memberikan kekuatan peneguhan bagi kami untuk dapat menjadi suluh dalam kehidupan kami. Serta kami dapat melaksanakan di dalam setiap perutusan dan tugas kami di tempat kami masing-masing.

Mereka pun senantiasa berbuah berkat, sukacita, kebahagiaan bagi keluarga dan sesama. Kami juga tidak lupa ya Bapa, berdoa bagi sanak saudara kami, siapa saja yang kami cintai, orang-orang yang mungkin terlupakan, yang saat ini sedang menderita sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Anugerahkanlah kepada mereka semua rahmat dan berkat kesembuhan yang mereka butuhkan saat ini. Ya Bapa yang Maha Kasih, inilah doa serta harapan kami, permohonan yang kami sampaikan kepadamu, demi Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, maka marilah kita mendengarkan lagu pengantar bacaan pada malam hari ini yang berjudul Indah Rencanamu Tuhan.

Sahabat-sahabat yang terkasih, setelah kita diiringi dengan lagu, maka marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya, lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita mengawali bulan baru di hari yang baru, 1 November 2024. Dalam bacaan yang baru saja kita dengar, mengisahkan tentang bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Saudara-saudari para pendengar yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang yang berbahagia adalah mereka yang tekun dan setia melakukan perbuatan baik, memiliki hati yang tertuju kepada Allah, dan mencintai sesama dengan tulus hati. Orang yang berbahagia akan mendapatkan pahala dan penebusan, serta kebahagiaan di hari ini, serta dijamin hidupnya di hari yang akan datang. Orang yang berbahagia akan dihibur jika berduka cita, kemurahan jika murah hati, melihat Allah jika suci hatinya, disebut anak Allah jika membawa damai, dan memiliki kerajaan surga jika dianiaya karena kebenaran. Orang yang berbahagia harus waspada terhadap pencobaan, pencobaan untuk berkompromi dengan kehendak Allah. Orang Katolik harus bersuka cita ketika mengalami penderitaan, karena mereka yang paling menderita akan diberikan berkat yang besar oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesuatu yang penting dan sakral dalam bahasa kitab suci selalu berada di tempat yang tertinggi, di atas gunung dan di sebuah bukit, selalu dekat dengan Allah. Dalam sabdanya, Yesus menyampaikan pada hari ini, sabda bahagia dari atas bukit, memperlihatkan betapa sabda bahagia yang disampaikan itu sangat penting dan sakral. Ada dua hal yang hendak mau disampaikan dalam rumusan sabda bahagia Yesus pada malam hari ini, yakni tentang waktu, saat ini, atau boleh kita katakan sekarang, dan waktu yang akan datang. Tentang waktu sekarang, Yesus mengatakan berbahagialah pada apa yang terjadi, apa yang dialami dan apa yang dilakukan saat ini. Karena pada masa mendatang atau sesudahnya, kita akan memperoleh buah-buah kebaikan dan penebusan dari perbuatan dan kesetiaan kita saat ini. Kuncinya adalah kita melakukan dengan bahagia setiap perbuatan dan juga bahagia dengan setiap peristiwa yang kita alami saat ini. Terkadang di tengah masyarakat,
kita sering melakukan pekerjaan tidak dengan sukacita. Terkadang kita merasa itu sebuah keterpaksaan, menjalankan sebuah pelayanan karena sebagai sebuah tanggung jawab. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, menjalankan segala sesuatu dengan bahagia memotivasi kita untuk melakukan secara benar, sabar, penuh perjuangan, apapun kesulitan yang kita hadapi. Sabda bahagia juga mengundang harapan akan kebaikan yang akan diperoleh. Yang miskin di hadapan Allah akan memperoleh kerajaan surga. Yang berduka cita akan dihibur, yang lemah lembut akan memiliki bumi. Yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Yang murah hati akan memperoleh kemurahan. Yang suci hatinya akan melihat Allah, yang membawa damai akan disebut anak Allah. Sedangkan yang dianiaya oleh karena kebenaran akan memiliki kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para pendengar yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan ini hendak dikatakan bahwa setiap orang yang tekun dan setia melakukan perbuatan-perbuatan baik, yang hatinya selalu tertuju kepada Allah dan cintanya tulus kepada sesama, akan mendapat pahala penebusan dan kebahagiaan pada hari ini juga. Juga dapat dijaminkan hidupnya pada hari-hari yang akan datang. Orang seperti inilah yang disebut oleh Yesus sebagai orang yang berbahagia. Bahagia di dunia, selamat di akhirat. Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih, semoga kita pun layak disebut orang-orang yang berbahagia, yang selalu menjalankan setiap tugas pelayanan kita dengan penuh sukacita. Kita melakukan semuanya bukan karena ingin diri kita dikenal, ingin diri kita dikenang, tetapi sebaiknya kita melakukan semua itu karena kebenaran Tuhan. Semoga kita semua, para pendengar yang pada malam hari ini berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, kita senantiasa dapat melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para pendengar yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, maka kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana dan Maha Kasih, kami bersyukur karena pada malam hari ini kami dapat mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Semoga kami yang hidup di zaman ini, hidup dengan penuh kerendahan hati, dengan sukacita, membawa damai bagi sesama yang ada di sekitar kami. Kami mohon berkatilah kami semua, agar kami yang terus berjuang untuk mendapatkan kesempurnaan dan kebahagiaan itu dalam tugas dan pelayanan kami. Semoga kami dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami, baik lewat sikap, perbuatan, dan tutur kata kami, yang selalu mendatangkan sukacita dan kesejahteraan bagi sesama kami. Bapa yang Maha Kasih, sebentar lagi kami akan mengakhiri kegiatan kami pada malam hari ini. Berkatilah saudara-saudari kami, para pendengar yang setia mendengarkan siaran mimbar agama Katolik dan para kru yang bertugas pada malam hari ini. Berikanlah berkat yang sama, kesehatan yang baik. Berikanlah sukacita dan kebahagiaan di tengah keluarga mereka masing-masing dalam menjalankan tugas perutusan yang telah Engkau percayakan kepada kami. Semua doa, harapan, dan permohonan ini ya Bapa, kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Para pendengar, para sahabat yang terkasih, para pecinta acara siaran mimbar agama Katolik, Radio Republik Indonesia Stasiun Tarakan yang terkasih. Kita baru saja mendengar siaran mimbar agama Katolik bersama saya Mariam Usad, beserta tim siaran mimbar agama Katolik mengucapkan terima kasih kepada para pendengar, para sahabat, dan pecinta mimbar agama Katolik dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa kembali dalam acara siaran mimbar agama Katolik edisi selanjutnya. Bersukacitalah dan selalu membawa damai di tengah sesama. Kita tutup lagu pada malam hari ini dengan lagu Tuhan Adalah Gembalaku.

0: Pendengar, selamat malam. Program kita masih berlanjut untuk malam hari ini. Sudah mencapai waktu 21.03 waktu Indonesia Tengah. Dan sampailah kami untuk menghadirkan ke ruang dengar Anda Drama Radio untuk edisi Jumat 15 Mei 2026 hari ini, yaitu produksi dari RRI Atambua dengan judul Moderasi Beragama.
1: Siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: Kau masih mau kah kerja kelompok dengan mereka?
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa saya beda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah-sudah, lu jangan aneh-aneh dok. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah dok, sudah lah jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka si kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, Su. Kenapa lu ini harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Ke mana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei santai sa. Tau tidak? Saya baca di media sosial toh, katanya kita ini harus tegas, tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hai kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas, kamu sadar gak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua, termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei, ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih pak, si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan pak?
0: Begini pak, saya ini mau tanya sekarang, apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah itu pak, itu sudah pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, bapak mau tanya, menurut kamu apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah pak, masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah pak.
3: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman.
1: Nah terus pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah dengar tuh Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke, Pak.
2: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Tiba saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
0: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat kah? Fitri, wey, tunggu dulu. Maaf ya, selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu.
0: Oh, Sa?
1: Sudah sadar kau Bagas?
0: Ya itu, saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah itu kan, mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang kan?
0: Iya. Saya juga punya ide nih, bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh Bagas, ayo kita gas.
0: Oke David.
1: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, weh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bang.
0: Kau ejek saya, Kak Fit.
2: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi sampurasun. Wilujeng wengi Ka sadarek sampurasun ngobras-ngobrol bareng daerah Sunda nu disiarkeun di Jalan Sungai Akam nomor 10 Kampung Opat Tarakan Timur. Aduh telina teh kunaon nya nembe teh gara-gara iya tekengeng jadi balelol ya. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan tiasa muka channel YouTube. Upami hoyong ningal siaran telina di 979 MHz Radio RRI Kota Tarakan. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan, telina teu hilap ka sesepuh urang nyaeta Kang Sony nu aya di Kampung Wiji atau Kakang Dedena nu aya di Don Bosco, Pak Ketua Panguyuban Pasundan Kota Tarakan. Ka Ketua Pasundan nu di Malinau, Kang Rulina, Ka Kang Yusmana atau kitu di nu aya di KTT, telina oge teu hilap kangge Neng Amel atau Neng Abelna nya, kangge Mamah Mia atau kangge Mamahna nu aya di Kampung Bugis. Kang Cep Kamal nu aya di Kampung Bugis oge. Telina teh hilapnya kangge nu sanesna oge nu aya di Berau, kangge Kang Raden, kangge Kang Gugun kitu deui. Kangge Kang Asep nu aya di Bandung Haji Dede nya. Telina teh yeuh heula atunya bilih tos aya nu ngantosan pangintannya lagu-lagu Sunda sareng kawi-kawi Sunda nu aya di Radio RRI Kota Tarakan. Ku telina bade diputerkeun heula supados teu nyangkolong kana waktosnya. Uang puterkeun heula lagu ku hamparan sajadah anu ti Dul Sumbang. Bilih aya nu tos ngantosan di bumina sawang-sawangan mangga kantun ngadangukeun hamparan sajadah.

Alhamdulillah, lantunan pertama tos kada tos diputerkeunnya pamirsa sadayana kaum dangu nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan, mugi-mugi sing raos kana manahna nya lagu tidur Tidarso nya tadi teh nya eta hamparan sajadah urang teh kedah aya we atunya kitu kana hamparan sajadah mah, walaupun urang teh bangor kumaha kalakuan urang ari salat mah kedah nya pamirsa sadayana. Kanu sanesna bilih bade nelpon ka Teh Lina di antosan di 082153208845. Ka Teh Lina mangga di antosan di 08 53 8862 55 62. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan, ka Kang Apid anu di Sibengkokna biasana masak ngiringan bingah ya ka Teh Lina, Kang Apid menuju nonton sepak bola pangitannya ka Kang Apidna ka Abah Bahtiar atuh kitu deui ka Neng Abel nya sareng Kang Ridwana pangintan nuju icalannya di eta di mana di SDF, tapi mugi-mugi tos UI pangitannya ayeuna mah da tos tabu 10 nuju laleson pangitan di bumi nanya Neng Abel atau ka Pariduan ka Teh Srina atau nu aya di Plamboyan ka Neng Amel nu aya di Karanganyar kitu deui. Mugi-mugi sing aya di nu kawilujengan kasehatan nya urang sadayana. Ka Haji Samsiah nu aya di Intraka sareng Kang Hendina kitu deui atuh Teh Lina teu hilapnya ka saderek-saderek nu aya di Intraka. Mugi-mugi nu juga dangukeun oge siaran Teh Lina. Ka Cep Komeng nu aya di Kampung Bugis sareng grup-grup AJJ. Nah, oh iya aya nu ngechat ti Pulau Tias nya eta nyungkeun diputerkeun saurna teh ti Kang di Pulau Tias Kang Paisal eta mah ning kurajin sok ngechat wae nya alim nelpon Kang Paisal pangitan awon kitu kumaha ngechat wae tuh nyungkeun dipangmilireankeun lagu cenah nu raoseun we teh saurna teh abi nuju ngadangukeun di 979 MHz nuju awon saurna teh jadi ninggal YouTube. Hatur nuhun ka Kang Paisal anu tos ngering ngechat Teh Lina, kayak ku Teh Lina diputerkeun lagunanya wong pangmilihkeun. Ayeuna kangge nu sanes Teh Lina mangga diantosan di 082153208845. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Bandung atau nu di Kota Garut, ka Teh Haji Deden biasa sok ngiringan bingah oge. Biasana mah sok aya nelpon Teh Lina sababaraha babak teh nya. Nelpon nyungkeun lagu ti Haji Dede kangge orang-orang Bandung sareng ka Haji Mia nya, ka Mamah Euis atau ka Kang Ajina nu aya di SMP 5. Kitu deui Teh Lina teu hilap kangge grup MB nu kamari tos ngiringan binga di bandara nya acara Apindo. Teh Lina oge ngiringan oge hatur nuhun ka Pak Ketua Saparudin tos ngayakeun pamerannya kangge masyarakat Kota Tarakan. Ku Teh Lina wang puterkeun lagu anu ngecat ka Teh Lina nya eta wang pangmilihkeun lah kangge Cep Paisal laguna atau iyo welah sesahilapna nya kap saderek sadayana wang puterkan kangge Cep Paisal. Teh Lina teu hilap ya teh direncanganku Mas Manto sareng Neng Evi nya. Kantun ngadangukeun kangge Cep Paisal anu aya di Pulau Tias laguna sesahilapna.

0: Alhamdulillahnya lagu nuka dua nunsungkeun ku Kang Paisal kantos diputerkeun. Mugi-mugi sing ras kana manana telina ngangkat telepon sakedap. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sarang saha?
1: Telina.
0: Iya nah, teleponna benten geuning Teh Haji.
1: Oh, abdi teh nuju di iya nuju di Bandung ieu teh di Bumi Teh Neneng.
0: Oh, pangesta geuning. Tos sabaraha lami?
1: Oh, name tadi. Aya syukuran ekahan itu wargi.
0: Oh, gitu. Jadi di bujengnya aya nu hakekah.
1: Oh, ada rama.
0: Alhamdulillah pangesto ye.
1: Alhamdulillah atuh. Mohon. Sarang saha direncanganku sate Lina?
0: Kaleresan ya teh direncanganku Mas Manto sareng Neng Evi teh. Kemah di Bandung Dara Ramang.
1: Alhamdulillah. Salam-salam ke kru-kru RRI sedayana.
0: Oh, mangga, mangga. Kedi ikan.
1: Eta aya lagu naonnya?
0: Ite aya sancang di saprak Jayanti ulah cerik sareng emut bae.
1: Oh, eta yang nyobian sancang nya sahilap deh, kumaha sancang.
0: Mohon tos lami nya teh.
1: Yang diputarkan mohon. Mohon. Mm-hmm. Kintun-kintun ya Teh Lina.
0: Mangga, mangga Kang Esa.
1: Mohon kalau keluarga Abancang lah di Bandung itu raka-raka rai-rai sadayana.
0: Mm-hmm.
1: Lagi anu di Bali panginten.
0: Anu di Bali.
1: Mohon.
0: Neng Wini nya.
1: Neng Wini mohon. Mm-hmm. Di Tasik ke Epa.
0: Eta Teh Haji sarang saha ka Bandung?
1: Abdi mah sarang rombongan tadi mah kanu sa mobil ti Garut, abdi mah kanu motor da ieu bade ngeunuhul di Raka di di.
0: Oh, di Teh Neneng nya.
1: Mohon,
0: mohon. Kumaha damang Teh Neneng?
1: Aya ieu ge Teh Neneng nuju ieu sareng hayang ada ngukeun lagu-lagu Sunda anu disiarakeun ku RRI.
0: Mohon nya.
1: Sarakan raraosan ka tampina ka dieu.
0: Hari radiona katampina raos teh Bu Haji eta 87.8 MHz.
1: Saya saluranana saya.
0: Oh, amin atunya.
1: Mohon.
0: Ke Garut ya. Piwara ngatuh Teh Neneng lebet sakali-kali.
1: Mohon. Kayak mingon payun panginten.
0: Mangga, mangga. Mun sakitu. Mangga, mangga Teh Haji atur nuhun pisan tos ngirimingna. Salam-salam ka Bapak.
1: Mangga, mangga.
0: Mangga. Turun ji,
1: mangga
0: turun. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kangga Teh Haji Dede nu aya di Garut, nuju di Bandung, sora teh nuju Amengan, ka keluargana di kota Bandung. Nyata kintun-kintun sora teh kangge Abah Encang, keluarga Abah Encang nu aya di kota Bandung, kangge Neng Wini nu aya di Bali, sora teh Raina Teh Haji Dede nya. Teh hilap sekangge anu di Bandung nyata kangge Cap Dudu, Kang Deni, kangge Neng Wini naoge, kangge Teh Dedeh naoge atunya, kangge saderek-saderek anu di Tasik nyata Neng Eva na saurna teh kirim kintun-kintuna ti Haji Dede nu ati Garut ayeuna nuju aya di Teh Neneng di Kota Bandung. Ka saderek Cep Kamal nu aya di Kampung Bugis kitu deui atuhnya Teh Lina teu hilap anu biasa sok ngiring ngarojong. Ayeuna teh acan aya pangtanya nuju sibuk wididamel ya si Kang Komeng. Kangge Kang Asepna atuh nu aya di Kota Bandung, Teh Lina ngangkat telepon sekedap. Assalamualaikum, milu jeng wengi. Halo.
2: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
0: Tos teu aya nyari cangkengna.
2: Aduh, ieu masih.
0: Kumaha, Cep Komeng? Tenang ton sepak bola.
2: Ya.
0: Pada ngarojong lagu?
2: Lagu naon wae.
0: Nembe bae nu tos lebet teh Teh Haji Dede saurna teh nuju aya di Teh Neneng nya. Di mana? Di Pasir Impun.
2: Oh, nuju di Pasir Impun.
0: Mohon, tos adinten dinten tadi saurna teh hakekah. ngarojong laguna anjeuna mah hoyong sancang ya cap kamal hoyong naon ya kantun tisaprak Jayanti ulah cerik emut bae nu mana ye
2: emut bae pangetanya
0: oh sae eta bade emut bae kintun-kintunna kangge saha
2: kintun-kintunna kangge warga di Bandung
0: saha tah
2: kawa dede
0: nu jadi Bandung
2: dayana orang Bandung udah sehat sehat semua
0: amin amin cep komeng oge nya tong seerting angkat jungjung bilih nyeri eta cangkeng kangge grup Pasundan penginten atuh
2: kangge grup RRI wentennya
0: oh naya neng epi sareng cep mantap
2: oh mohon supaya jaya terus sehat selalu
0: amin kangge RRI nya tetap jaya di udara mohon
2: anu siaran
0: simom simom tadi ge pendak cenah ngiring ye resepnya ngariung tuang
2: mohon
0: sareng karedok oge asa nikmatnya karedok asin pedanya tadi teh nya saraos mohon
2: sampai ka tilu piring
0: mohon tak kantun kulemna mangtun sambil ngadangukeun lagu Sunda cap komeng eh biasana mah sok kintun kangge grup ACC sanes
2: oh mohon grup ACC peta ACC
0: AJC nya
2: terus mohon grup Viking
0: Viking ta
2: Viking
0: Malinau
2: mohon Kaping 17 orang sasarangan deui atuh
0: oh bade iya lomba
2: ah Nes Persib main deui Kaping 17
0: oh nobar nobar deui ya tuh cap kamu yang abdi ge bade mau sakit itu kentun-kentun
2: yang buat di toli-toli banten teh harus buat di toli-toli
0: oh toli-toli
2: RRI toli-toli siapa tahu ada gitu kan
0: oh di toli-toli aya RRI aya dan kemarin lagi bahasa ke toli-toli aya RRI nak
2: ya
0: bagus
2: ya keluarga Indah supaya sehat semua lah kan
0: iya amin kayak disebatkannya uang di senggol keluarga toli-toli nuaya di toli-toli kangge kang si saha teteh kang mamah naramatnya
2: Jema
0: kang kak Jema Mas Anto sadayana oe gitunya
2: sadayana
0: kangge nuaya di toli-toli kumaha
2: tempang ini utama si mom sehat.
0: Alhamdulillah ya sehat wae si mom mah kehadir wae. Mun sok kitu cap komeng uang puterkan lagunanya. Sony? Kumaha?
2: Cap Sony di Bandung
0: ke saya. Oh, ta acan ya teh cap Sony teh kamari we. Aya kamari.
2: Oh, cap jantos cap Sony.
0: Oh, mangga kayak di disenggolnya. Hatur nuhun cap komeng. Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Cep Komeng nu aya di Kampung Bugis nu tos ngiring benga nyukeun lagu nu angku terkenal lagu anu disungkeun ku Haji Dedeh tadinya nu ti Garut nuju aya di Bandung Neng Evi laguna teh nu pertama berarti sancang pengitannya kantun ngadangukeun ta Haji Dedeh langsung ku lagu Cep Komeng nya eta laguna emut bae kantun ngadarangukeun welehnya kangge saderek-saderek nu aya di kota Tarakan

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Alhamdulillah, lagu nu disungkeun ku Cep Komeng di Kampung Bugis kantos diputerkeun nya, mugi-mugi sing raos ka nu manahna kitu deui atuh. Lagu nu ku teh dede tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, teh nenengnya Tanjung Salor.
1: Oh, mohon.
0: Kumaha darah Ramang, Tanjung Salor?
1: Alhamdulillah, saya teh.
0: Kumaha tah ayeuna frekuensi 9797 atau saya?
1: Anu mawi ngeresek kene ari kamari mah kan abi ngangena teh 99.
0: Mohon.
1: Mohon gelombangna teh ieu nepe kapendak aya teh teh siaran. Nah, margina ieu naon teh radio na teh ngangge antena
0: nya. Oh. Tapi aya we kan ka ieu ya, katangkepkan sae.
1: Ya alhamdulillah sae.
0: Aya kamari mah mohon kamari mah samingdon.
1: Anu 99 mah jelas pisan teh bersih gitu.
0: Oh, anu 99.
1: 99 mah rada ngeresek gitu.
0: Oh, rada ngereseknya. Mohon dah, rada awan kamari teh saurna teh mesti kayak apa perbaikan. Tapi tas rada saya itu aya namanya.
1: Mohon
0: atuh kayak diwartaskeun deui nya ka perbaikan anak. Kumaha teh? Kumaha?
1: Kumaha teh?
0: Bade ngarojong lagu naon teh teh? Ieu kantun ulah ceurik laguna teh ti Saprak sareng Jayanti teh.
1: Kami nyungkeun baluang aya teh ya teh.
0: Baluang mah tacan aya ya teh. Janten PR penginten ke kangge minggon payun baluang mah ya.
1: Mohon. Baluang ku
0: kunaon atuh? Tong diamu

0: tana tuh ah bisa baluang teteh tebiti keluarga
1: baluang kurutus da ayam ada
0: nah mohon si sami abigek kitunya arino iya mah suka emutan kintun kintun teh
1: nyiringan weh lagu nu diputerkeun ku teteh gitu.
0: Oh kitu ieu we atuh ulah ceurik pangintannya ulah ditangisi teh nu atos mah atos we lah kitunya. Aya nama urang mah menuju ke depan, menuju ke payun, ka payun sing aya nu leuwihnya atuh teteh. Mohon. Ari mesti kene upami aya jodoh nama kitu nya urang teh da eta mah tos disungkeun ku Gusti Allah mah da hese atuh sadayana ge bakal teu aya kan teh. Oh. Ya, jadi kantun ieu we anu urang mah tabah kitu lah. Ningal ka payun ulah ningal ka belakang. Ngatanya karunya ka barudak.
1: Wah kitu.
0: Mohon.
1: Oh,
0: nah nama ngemutan teh ka murang kali we, keun we apa nama da nya utos terang kitu di candak ka wunu kagunganana. Janten urang mah nama masihan doa we ka anjeunna kitu kan kana tos teu aya, teteh sing disabarkeun. Kitu we nama ngadoa ama teh.
1: Mohon. Mohon. Mm-hmm. Mohon tanes eta ge upama dia mutana abi janten ibaratna stresnya teh. Nanya jantan bapak, jantan ibunya.
0: Mohon, ada gitu mohon di canak caroge mah jantan si imama teh jantan ibu sareng bapak kedah tanggung waler ka putra-putra makanya tekengeng stres teh. Eta karunya kamu urang kalinya. Eh nama kumaha lah berjuang mohon, gitu.
1: Mohon teh di dan dijalanilah gitu.
0: Mohon jalani sarang bersyukur lah teh ayat teh ayatnya syukuri weh dah eta mati Gusti Allahnya urang kedah gitu ayah, gitu urang teh dah nya ayeuna untung lah teh dicanak ibunanya mung dicanak bapana berarti mesti kene karunyaan ka barudak eta ari bapa nama de benten atuh ngurus sareng ibu kan.
1: Mohon.
0: Gitu. Ya nama urang mah wong salalabar anu tiasa mesti kene tiasa cari uangnya masih kitu urang teh kan teh kumaha carana? Mm-hmm. Jadi uang pang ieu keun we ulah ceuriknya teh nya, ulah mah ulah nangis cenah.
1: Mohon teu nangis.
0: Nya entong upami nangis mah ameng ngakatarakan ka bumi atuh.
1: Mohon insyaallah nya teh.
0: Mohon sok.
1: Ya waktu sabina.
0: Mangga. Ya di antosan lah ku teh Lina di dieu.
1: Ya di kabarinnya teh nya.
0: Mangga, mangga.
1: Mohonnya salam we Kang.
0: Kang Gesa, Kang.
1: Oh,
0: Kang Kang Sony.
1: Saan ngarintangan teh, salam
0: sadaya. Kang Eneng Epi sareng kas Kang Manto. Mohon.
1: Kampung Bugis, terus aya nu di Bro.
0: Mohon.
1: Mohon salam nanti abinya mudah-mudahan anjina sarehat.
0: Amin.
1: Mohon kangen telinanya mudah-mudahan sini sehat.
0: Atur nuhun. Kedah atau kamu yang nama tos nyalira mau kedah bahenol. Bilih tuh pajeng.
1: Mohon dari atur telah kurang masih jemenangnya.
0: Mohon. Ayah nama tos ayah mat tos we kantun ngadoa. Mohon. Teteh.
1: Ari teteh garubati sabari ici.
0: Abdi opat teh. Lama getungkul.
1: Mohon. Mohon atuh kitu
0: nya. Ya, sami-sami teteh atur nuhun.
1: Ya, badan lebet ka miringan ka teteh.
0: Mohon mangga, mangga.
1: Mohon tetehnya mudah-mudahan sing sehat nya teh nya.
0: Mangga, mangga atur nuhun.
1: Mohon.
0: Wilujeng wungi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, teteh sehat-sehat nya teh. Waalaikumsalam. Ka teh neneng nu aya di Tanjung Selor atuh mau mugi-muginya sing ditabahkeun saurna teh emut wae ka carogena nu tos dikantunkeun ku carogena mugi-mugi sing aya kasabaran dina kabarokahna kangge teh neneng tong diemutan wae nya uang puterkeun heula lagu atuh kangge teh neneng anu disungkeunna teh Neng Epi ulah ceurik lah kangge teh nenengnya ulah diemutan teh neneng mangga kantun ngadangukeun.

0: Alhamdulillahnya lagu nu disungkeun ku Teh Neneng di Tanjung Selor tadi lebet ku Teh Lina dipangmilikeun ulah cirik Teh Neneng sana teh jangan menangis ya. Yang udah mah udah, sekarang mah tinggal maka payun karunya ka barudaknya Teh Neneng. Teh Lina ngangkat telepon lah sakedap ya ayah hiji deui geuningan. Assalamualaikum Wilujeng Wengi. Halo. Halo. Halo.
1: Ya, malam juga.
0: Malam Wilujeng Wengi, Kang. Di mana ieu? Sarang saha di mana?
1: Di Malinau teh.
0: Oh. Sarang saha di Malinau ieu teh?
1: Sareng Kang Sony.
0: Kang Darmawan. Kumaha damang meni teh aya kecet-kecet ya teh Kang teh ti Malinau teh geuning.
1: Alhamdulillah teh sae.
0: Sae aduh kasih mam meni teh. Kumaha? Aduh salah rehat pun anak eta kumaha cucu-cucu sehat teh.
1: Alhamdulillah.
0: Kantun iya bade ngarojong lagu Cep Sony iya kantun Tisaprak sarang Jayanti.
1: Jayanti.
0: Jayanti ya. Bade kintun-kintunna kangge saha?
1: Cok mangga. Kintunnya sama Komeng yang di Gunung Blah.
0: Bukan atuh di Kampung Bugis Pak Komeng mah.
1: Oh ya.
0: Iya, kalau Kampung Bugis Cep Komeng mah.
1: Iya sama kawan yang ada di Tanjung Selor, Tanjung, Pari.
0: Iya, Pari. Topan. Oh, iya ya. Ya. Topan.
1: Sama keluarga yang ada di Tarakan aja.
0: Si Pari, Pari si Ari.
1: Ari ya.
0: Si Ari Tanjung Selor, Ari Dayak.
1: Ya, tuh, kawan kita tuh.
0: Masih ada dia tuh. Ayah kenek.
1: Masih.
0: Buka usaha naon eta budak eta?
1: Masih buka konsultan, Pak.
0: Oh, konsultan. Kalau si Topan?
1: Topan di ini internet, Om. Om internet.
0: Oh, gitu buka internet. Oke, kintun-kintunna buat si Topan, buat Ari Dayak Tanjung Selor ya. Oke, buat Panguyuban. Komeng, Kampung Bugis.
1: Sama ada juga tuh yang ada di Tanah mana? Tidung.
0: Tanah Tidung siapa tuh? Saha. Sana Tanah Tidung. Hah?
1: Kiki.
0: Oke. Oh. Kangge si kembar, Toing sama Ripki.
1: Ya.
0: Ya. Ah, enggak. Kayak dikitun-kitun sakit tuh, ah. Mau segitu?
1: Dah.
0: Ya.
1: Dah cukup segitu.
0: Ya, hatur nuhun pisan diantos lagunanya, A.
1: Siap.
0: Ya, hatur nuhun Wilujeng Wengi. Nah, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cep Sony Darmawan dari KTT, terima kasih yang udah masuk dari dari Malinau. Katanya kirim-kirimnya buat Topan sama Ari di Tanjung Selor ya. Dari Sony yang di Malinau. Kangge ya oke kangge Cep Toing sareng Cep Ripki. Telina teilap kangge Kang Asep nu aya di Tarakan Plaza, nu Asepnya Tarakan Plaza, Kang Asepnya mugi-mugi sing aya di nu kesehatan sok ngiring bingah wae ka Telina, sok antar jemput Telina. Kangge Cep Komeng kitu deui saurna teh ti Kang Sony nya. Aya titipan sarta nembe di senggol-senggol Kangge Cep Komeng. Aduh meni ieu teh nya sakedap deui urang teh tos bade ya deui loba boborannya urang teh kamari tos ngalangkungan boboran Idul Fitri ayeuna tos bade boboran Idul Adha nya kaping 27 urang teh nya ka palawargi sadayana bade boboran ye sasi Rayagung nyata seueur nu motong hewan nya, nya kangge nu mampu mah mangga sing kalalurban kangge nu teu aya nya. Mangga seueur di jalan-jalan teu nungisa sapi, kambing tah kangge nu mampu mah mangga sok ngararotong nya kararurban. Kangge nu teu mampu penginten ngantosan dagingna tinu mampu ti masjid nya sok seueur tah kangge urang-urang anu teu mampu. Tehilap tehlina sakan tenan panginten yatanya bade unut pamit unut mundur gitu ta pamit mundur tos tabu 10 hatur nuhun kang utas lebet ka Radio RRI nu ti Bandungna atau nu ti Garutna ka teh neneng nu aya ti Tanjung Selorna gitu deui nu ti Malinau kang ecep soninanya. Tehilap kangge ketua panguyuban Pak Deden Rahayu. Mugi-mugi sadayanya nuju aya ka wilujengan kangge Kang Sonina ogenya. Edisi kaping 15 dinten Jumat ya tetelina tehnya tepang deui di Minggon Payun Jumat malam Sabtu. Hatur nuhun wilujeng istirahat, wilujeng wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.

Pendengar dimanapun Anda berada, nuansa daerah Sunda telah berlalu dan kita lanjut kembali dengan program yang sudah disiapkan untuk Anda. Tersisa kurang lebih dua lagi ya, untuk Ruang Rindu dan Jazz Music yang akan menemani perjalanan kita di malam hari ini sampai nanti menjelang pukul 12 malam. Nah, untuk sesi Ruang Rindu, Mas Ai, penata musik kita sudah menyiapkan rangkaian lagu-lagu dari jalur musik mancanegara yang dikombinasikan juga dengan sedikit lagu domestik, lagu Indonesia. Dan ini juga lagu-lagu yang terhitung lagu-lagu lawas ya. Ada nama-nama seperti Bee Gees, juga Carpenters ya. Sementara dari Indonesia nanti akan hadir Bruri, juga ada Ratih Perwasih. Nah, ini untuk kesempatan pertama kita akan membuka kebersamaan dengan Rhythm of the Rain, lagu yang dirilis tahun 1979 dengan judul Rhythm of the Rain. Nanti akan menyusul Kansas dengan Dust in the Wind. Nah, lagu-lagu ini rata-rata adalah lagu-lagu yang dirilis di tahun 70-an ya. Ini mudah-mudahan Anda terhibur semuanya. Kita buka Rhythm of the Rain dengan The Cascades.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Pendengar Matt Monroe, Walk Away, menemani perjalanan kita yang sudah tersisa beberapa menit ke depan untuk tiba tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Masih tersisa juga ada Louis Armstrong dan juga Nazareth. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan harapan bisa membawa Anda pada memori masa silam yang menyenangkan. Louis Armstrong dengan What a Wonderful World akan menyusul setelah yang satu ini.
1: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Tahukah Anda, kecawan ini adalah kecawan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kecawannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kecawan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Tahu nggak sih apa fungsi dua tombol toilet? Saat berada di kamar mandi, sering kita temui toilet dengan dua tombol yang terkadang membuat kita bingung tombol mana yang harus kita tekan. Dua tombol ini sebenarnya diciptakan untuk menghemat air, di mana tombol yang besar bila ditekan akan mengeluarkan 6-9 liter air digunakan untuk membilas kotoran padat. Sedangkan tombol yang kecil mengeluarkan 3-4,5 liter air digunakan untuk membilas limbah cairan. Toilet dengan dua tombol ini dirancang Victor Papanek, warga Amerika Serikat, dalam bukunya Design for the Real World yang terbit pada tahun 1976. Tapi konsep dua tombol ini baru direalisasikan di Australia tahun 1980. Dengan memahami fungsi dua tombol pada toilet, kita bisa menghemat 20.000 liter air per tahun. Selain itu, dengan memanfaatkan air secara tepat, artinya kita juga ikut melestarikan lingkungan.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Tahu nggak sih, Oxford University Press mengumumkan kata brain rot menjadi kata yang populer di tahun 2024. Brain rot, istilah yang menjadi perhatian sepanjang tahun 2024 karena dampak media sosial yang makin memprihatinkan. Brain rot secara harfiah artinya pembusukan otak. Istilah yang menggambarkan seseorang yang gemar mengkonsumsi konten-konten digital berkualitas rendah atau receh secara berlebihan. Brain rot sangat berpengaruh di dunia nyata. Fenomena ini merupakan pelemahan otak atau daya pikir yang membuat pengguna media sosial menjadi malas berpikir berat. Ketika mereka menghadapi masalah atau tidak menyukai sesuatu, maka mereka cenderung menghindari daripada menyelesaikannya. Namun, ada beberapa cara mencegah brain rot. Di antaranya, kontrol diri, atur waktu antara scrolling time dan kapan meletakkan gadget, mematuhi peringatan jam tidur, dan yang terakhir, tahu waktu. Jadi, apakah kamu salah satunya?

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record.

kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Sikula Cino menurut KBBI 5 Daring adalah bekas air di permukaan meja akibat gelas dingin atau basah di atasnya. Kula Cino merupakan kata serapan dari bahasa Italia, Kula Cino, yang memiliki akar kata Kula Cio, yang artinya dasar atau ujung sesuatu.

Kita sering melihat pengembunan air di bawah gelas yang dingin. Pengembunan air ini disebut cappuccino. Mungkin istilah ini masih sangat asing di telinga kita. Definisi

0: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Pendengar dimanapun Anda berada, maka tuntas sudah kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini. Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Patarakan Timur, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi hingga malam hari ini. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz, AM 1350 kHz, akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, seluruh kerabat kerja yang bertugas di studio dan di pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Katu, pendengar RRI program 1 kanal informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Patarakan Timur. Bersama saya Diti Hanggraini, selamat pagi untuk Anda. Selamat hari Sabtu, dilembar ke-16 Mei 2026. Kami hadir menemani Anda untuk hari ini di acara pagi. Dan yang pastinya di pagi yang cerah ini, nuansa musik Islami akan hadir menemani Anda. Dan juga pengajian Al-Quran dari Mahfirah M. Hussein dengan Asyurah Yasin juga akan menemani Anda untuk pagi hari ini sebelum kita masuk ke dalam dialog pagi. Dan untuk Anda yang baru membuka matanya untuk pagi hari ini, semoga semangat pagi ini tidak menyurutkan Anda untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang luar biasa. Baiklah pendengar, diawali dengan satu lagu dari miliknya Jikustik, Tuhan Itu Ada. Tetap bersama kami di 97,9 MHz bersama saya Diti Hanggraini.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Abu Hanifah. Abu Hanifah sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih. Maka penduduk menjawabnya, dia adalah Abu Hanifah. Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah. Dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro. Maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah." Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz, dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz agar Hafiz memberitahu kepada para pembeli tentang cacat tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut dan tidak mengambil keuntungan sedikit pun.

Balasan bagi orang yang dermawan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana, beliau melihat seorang budak kecil berkulit hitam sedang menjaga kebun tersebut. Di tangan budak itu ada beberapa potong roti. Beberapa saat kemudian, tampak seekor anjing memasuki kebun tersebut. Sang budak memberikan sepotong roti kepada anjing itu. Anjing itu kemudian memakan roti tersebut. Budak itu lalu memberikan dua potong roti lagi. Dan anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan, sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu, apa yang akan engkau makan hari ini?" "Hari ini, aku akan berpuasa," jawab budak itu. "Budak kecil ini lebih dermawan dariku," pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian, beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

0: Pendengar RRI program Masatu Kanal Informasi dan Inspirasi, dimanapun Anda berada untuk hari ini, satu lagu dari miliknya Fatin, Kekasihmu, sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program Masatu Tarakan. Pendengar, saatnya kita mengikuti religi pagi islami, dan untuk Anda kita sudah terhubung bersama Ustazah Rohmiyati SAG. Ya, kita sapa dulu untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustazah, apa kabar untuk hari ini?
1: Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kami sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat.
0: Iya, Ustazah sudah siap untuk melakukan menjalankan tausiahnya untuk hari ini, apa tugas pagi ya. Baik, Ustazah, tema kita hari ini adalah pilar keluarga sakinah.
1: Iya, betul sekali, Mbak.
0: Iya. Baiklah, Ustazah, silakan untuk memberikan tausiahnya pagi hari ini, Ustazah.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pendengar RRI Kota Tarakan di mana saja dalam jangkauan media ini, pertama kali mari kita bersama-sama meningkatkan rasa puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan dan hidayahnya kepada kita semua. Yang kedua kalinya, semoga sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga pengikutnya yang selalu istiqamah sampai akhir zaman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan pada pagi hari ini, apabila ada sanak saudara kita, kerabat kita yang sedang sakit, mari kita doakan. Semoga cepat sembuh dan sehat dan bisa beraktivitas lagi sebagaimana biasanya. Dan mari kita doakan juga kepada para sahabat kita, sanak saudara kita, bahkan kedua orang tua kita. Apabila sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita doakan semoga diampuni semua dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diterima kuburnya, diluaskan kuburnya, diterangi kuburnya, dan dijauhkan dari siksa kubur. Dan semoga mendapatkan tempat yang mulia di sisinya dan dimasukkan dalam surganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para pendengar RRI Kota Tarakan yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan kita sehari-hari, bagi kita yang sudah berkeluarga, kita semuanya mendambakan keluarga kita itu menjadi keluarga yang bahagia. Bahagia itu bukan hanya bahagia di dunia saja, akan tetapi kebahagiaan yang kita inginkan adalah kebahagiaan baik di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Untuk mencapai itu semuanya, ayo kita bersama-sama memahami pilar-pilar keluarga sakinah. Nah, apa saja pilar-pilar dari keluarga sakinah itu? Pilar-pilar dari keluarga sakinah yang pertama adalah Jawaj, yang artinya adalah berpasangan. Suami istri sama-sama meyakini bahwa di dalam perkawinan ini keduanya adalah berpasangan. Jadi suami istri ini bagaikan sayap yang bisa membuat seekor burung terbang tinggi. Untuk apa? Tak lain adalah untuk hidup dan mencari kehidupan. Suami istri di dalam kehidupan berkeluarga itu diharapkan saling melengkapi, saling menopang, dan saling kerjasama. Nah, sebagaimana di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang artinya, istri itu adalah pakaian suami, dan sebaliknya suami adalah pakaian istri. Nah, apa maksudnya? Jadi, di dalam kehidupan kita sehari-hari, suami dan istri itu saling bersama-sama dalam segala hal. Bekerja, mencari rezeki yang halalan thayyibah bersama juga. Nah, mengapa harus mencari rezeki yang halalan thayyibah? Dikarenakan seorang suami memberikan nafkah kepada istri dari arah yang halal dan thayyibah, kemudian dimasak oleh istri, dimakan oleh semua anggota keluarga, maka imbasnya insya Allah anak-anak kita akan mudah untuk diarahkan, dibina, dan juga dididik. Akan tetapi, kalau, mohon maaf nih, rezeki yang kita terima itu dari arah yang tidak halalan thayyibah, bisa jadi anak ini susah untuk diarahkan, dibina, dan juga dididiknya. Nah, kemudian istri juga tidak boleh untuk menceritakan kekurangan suami kepada orang lain. Demikian juga sebaliknya. Suami juga begitu. Suami juga tidak diperbolehkan untuk menceritakan kekurangan pasangannya kepada orang lain. Kenapa kok tidak diperbolehkan? Dikarenakan seorang istri ataupun seorang suami apabila menceritakan kekurangan pasangannya dengan orang lain, sama saja menceritakan kekurangan diri sendiri kepada orang lain. Kemudian, pilar dari keluarga sakinah yang kedua adalah misalkan rolian. Artinya, suami istri memegang teguh perkawinan sebagai janji yang kokoh. Suami istri sama-sama menghayati bahwa perkawinan itu sebagai ikatan yang kokoh agar bisa menyangga seluruh sendi kehidupan. Keduanya, suami dan istri diwajibkan untuk menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki. Jadi, tidak hanya satu saja yang menjaga dengan erat, sementara yang lain melemahkan. Maksudnya, tidak hanya suami saja yang menjaga, ataupun istri saja yang menjaga, kemudian yang satunya melemahkan. Tidak boleh. Akan tapi harus sama-sama menjaganya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar perkawinan itu bisa langgeng dan juga kokoh? Caranya tak lain adalah mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang suami dan istri harus meningkatkan ibadah kepada Allah. Bagaimana caranya? Tak lain adalah sama-sama untuk beribadah kepada Allah. Sholat lima waktunya kita jaga, dan juga tilawahnya kita jaga juga. Ibadah malam harinya, ini sama-sama bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, ya, istikharah, dan juga sholat tobat, dan lain sebagainya. Nah, itulah caranya kita itu bisa menjaga agar supaya keluarga kita itu bisa menjadi kokoh. Doa yang kuat agar supaya tidak ada segala sesuatu yang menggodanya. Kemudian yang ketiga adalah mu'asarah bil ma'ruf. Artinya suami dan istri itu saling mencintai dan juga saling menghormati. Kata mu'asarah bil ma'ruf dalam bentuk kata saling. Jadi sehingga perilaku yang bermartabat itu harus bersifat timbal balik antara suami dan istri. Suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga diharapkan saling menghormati, saling mencintai, saling menyayangi, saling tolong menolong, saling membantu. Nah, jikalau suami di rumah lagi longgar waktunya nih, maka para suami-suami monggo silahkan untuk membantu istrinya. Boleh silahkan untuk menyapukah, masaknyakah, nyucikah, monggo mana yang nyaman. Nah, apalagi kalau istri lagi sakit atau bahkan istri lagi melahirkan. Nah, maka yang mengambil peran di dalam rumah tangga tak lain adalah suami. Apalagi kalau anak-anak itu masih kecil. Nah, disinilah walaupun hal-hal yang kayak gitu itu merupakan memang tugas dan tanggung jawab istri, akan tapi kalau memang dalam kondisi istri sedang sakit ataupun melahirkan, maka silakan saja suami untuk membantu istri sesuai dengan kenyamanannya di mana. Kemudian pilar keluarga sakinah yang berikutnya, yang keempat, adalah musyawarah. Di dalam kehidupan berumah tangga, suami dan istri apabila ada sesuatu dan lain hal, permasalahan, maka silakan masalahnya itu diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Karena musyawarah itu adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi. Di dalam kehidupan berumah tangga, kadang ada aja masalah, ya. Entah itu masalah besar ataupun masalah kecil. Maka disinilah suami dan istri harus bisa bermusyawarah, berkomunikasi bagaimana jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan jangan sampai masalah itu keluar dari rumah tangga kita. Jangan sampai orang lain mengetahui apa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga kita. Akan tapi kalau emang permasalahan itu berat dan juga perlu untuk diselesaikan dan juga melibatkan orang lain, maka kita pun juga harus memilih siapa sebenarnya orang yang bisa kita jadikan sebagai tempat untuk bercurhat. Jadi tidak sembarang orang. Mengapa demikian? Dikarenakan kalau kita bercurhat kepada sembarang orang, bisa jadi permasalahan rumah tangga kita itu bisa tersebar di mana-mana. Kemudian yang terakhir dari pilar keluarga sakinah itu adalah tarodin. Apa artinya tarodin? Artinya adalah bahwa suami dan istri itu harus meyakini bahwa ridho Allah pada mereka tergantung pada ridho suami dan istri. Kedua belah pihak terus menerima, meridhokan ego dan juga membahagiakan. Di dalam rumah tangga saling ridho dan juga bisa menciptakan rumah tangga yang hangat, yang harmonis, yang penuh kasih sayang, dan terhindar dari konflik. Istri yang taat dan menjaga kehormatan saat suami tidak di rumah, insya Allah juga akan meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang istri harus ikhlas menerima pemberian dari suami, seberapapun diterima. Istri juga tidak diperbolehkan untuk meminta kepada suami di luar batas kemampuan suami. Insya Allah ini saja Mbak sebagai pembuka pada kesempatan pagi hari ini.
0: Baik Ustazah.
1: Iya,
0: bagaimana tausiahnya untuk hari ini dengan tema keluarga sakinah Ustazah? Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Ya, mengapa komunikasi yang baik itu menjadi salah satu pilar penting dalam membangun keluarga sakinah Ustazah?
1: Iya, betul sekali. Komunikasi itu menjadikan penting di dalam pilar keluarga sakinah. Karena segala sesuatu itu sebenarnya terletak atau tergantung pada komunikasi. Sebenarnya Mbak, tidak hanya di dalam keluarga saja ya, yang namanya komunikasi itu harus kita bangun. Yeah. Jadi di mana saja ya, di mana saja komunikasi harus terbangun. Apalagi di dalam sebuah keluarga. Dikarenakan dengan kita sering berkomunikasi dengan suami, kita berkomunikasi juga kepada anak-anak kita, insya Allah tidak akan terjadi miskomunikasi. Itu suami pergi keluar ya, keluar, maka juga harus berkomunikasi. Berkomunikasi bagaimana di dalam kehidupan kami sehari-hari, begitu. Adanya suami keluar dari rumah, kok belum, sudah jamnya pulang kok belum pulang, maka ya, juga harus komunikasi telepon kah atau mungkin dengan WA, karena kan sekarang kita kan sudah dalam ini ya, era yang canggih gitu kan ya. Umi, ini Abah lambat pulangnya dikarenakan mungkin masih ada kegiatan di sekolah kah atau apa. Nah, begitu juga sebaliknya, seorang istri juga begitu. Apabila mau kemana saja, dan juga tadi kok belum sempat pamitan, ngerti-ngerti kok harus kemana, mungkin diajak temen nengok orang yang sakit kah atau apa. Nah, silakan untuk berkomunikasi dengan suami. Jadi di antara kedua belah pihak, antara suami dan istri, mengetahui keberadaan pasangannya itu di mana, sedang dalam kondisi yang bagaimana. Jadi tidak ada miskomunikasi di antara suami dan istri. Nah, dengan begitu insya Allah akan menjadikan keluarga yang harmonis.
0: Baik, bagaimana peran suami Ustazah sebagai pemimpin keluarga dalam membangun rumah tangga yang harmonis? Ini kan perannya sangat penting sekali sebagai kepala rumah tangga ya Ustazah ya.
1: Jadi peran suami di dalam sebuah keluarga itu jelas menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Sebagai sosok yang dihormati oleh istri dan juga anak-anaknya, menjadi pahlawan menjadi pahlawan, yeah, di dalam rumah tangga bagi istri dan juga anak-anaknya. Nah, jadi masya Allah, peran dari suami itu memang benar-benar ya di dalam rumah tangga didambakan oleh semua anggota

0: gitu Mbak.
1: Baik, tadi kan peran suami ya Ustazah, sekarang peran istri nih. Apa tanggung jawab istri dalam menjaga ketentraman dan keharmonisan keluarga Ustazah?
0: Nah, istri, istri dalam rumah tangga yang jelas di situ adalah sebagai, bisa dikatakan sebagai wakil ya, wakil dari suami dalam rumah tangga. Nah, itu mendidik anak-anak dalam rumah tangga. Nah, apabila ini sang istri juga bekerja, maka juga tidak diperbolehkan untuk fokus saja dalam pekerjaannya. Nah, bekerja kalau di kantor, di sekolah. Tapi kalau sudah di rumah, maka peran kita sebagai seorang istri adalah ya mengurus rumah tangga. Mulai dari mempersiapkan segala sesuatunya di rumah tangga, masaknya, nyuci dan sebagainya, dan juga mendidik anak-anak kita agar nantinya anak-anak kita tumbuh berkembang menjadi anak yang cerdas, soleh dan solehah di dunia wal akhirah.
1: Iya. Ustazah, ada kata-kata keluarga disebut sebagai madrasah pertama bagi anak. Mengapa keluarga disebut sebagai madrasah pertama bagi anak dalam pembentukan akhlak dan keimanan, Ustazah?
0: Ini betul sekali, bahwa rumah tangga itu bisa dikatakan sebagai madrasah yang pertama bagi anak-anaknya.
1: Iya.
0: Kenapa seperti itu? Dikarenakan sekolah yang pertama kali itu adalah di dalam keluarga, sebelum anak-anak itu masuk ke dalam sekolah formal. Nah, anak yang ini kita saya contohkan dari awal ya Mbak ya. Dari awal, bahwa seorang istri yang masih hamil, yang sedang hamil, itu pun juga harus sudah memberikan pendidikan kepada anaknya. Loh kok bisa Ustazah? Bisa. Bagaimana caranya? Caranya adalah mengajak kepada janin yang masih ada dalam kandungan kita, diajak untuk bersama-sama. Misalkan kalau kita mau sholat, nah ayo sholat bersama dengan ibu, nah ayo istighfar dengan ibu, nah ayo baca sholawat dengan ibu. Dan mereka kalau sudah lahir, bayi yang sudah lahir itu juga begitu, kita sudah kita ajarin juga. Nah, anak-anak yang masih umur bulan ya, berbulan itu sudah bisa kita ajak untuk berkomunikasi.
1: Baik.
0: Kita ajarkan hal-hal yang baik sebelum anak-anak itu sekolah, baik itu di PAUD, di TK maupun di jenjang yang berikutnya. Jadi emang pertama kali pendidikan itu adalah di rumah tangga. Dan nanti andai kan memang anak-anak itu sudah sekolah ya, sudah sekolah di TK, SD dan seterusnya, apakah kita lepas sebagai orang tua? Tidak. Kita sebagai orang tua juga tetap untuk memberikan pembinaan, pendidikan dan juga menanamkan akidah dan juga akhlak yang baik kepada anak-anak kita. Karena kalau di sekolah kan cuma berapa jam aja, akan tapi yang paling banyak adalah di rumah tangga, berinteraksi dengan kedua orang tuanya. Insyaallah seperti itu, Mbak.
1: Baik, Ustazah, silakan untuk memberikan closing statement mengenai tema kita untuk hari ini, Ustazah, sebelum kita pamit dan mengakhiri acara Religi Pagi untuk hari ini.
0: Baik. Jadi apa yang sudah kita pelajari bersama, kita dengarkan bersama pada pagi hari ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan kita memahami pilar-pilar ataupun pondasi dalam keluarga sakinah, tadi ada yang pertama itu pilar kita, pilar keluarga sakinah, yaitu dengan zawaj atau berpasangan, kemudian misaqun ghalidzun, kemudian mu'asyarah bil ma'ruf, musyawarah dan juga tarobin. Maka semoga keluarga kita bisa menjadi keluarga yang penuh dengan ketenangan, keluarga yang penuh dengan ketentraman, keluarga yang penuh dengan cinta, kasih.

0: dan sayang dan mendapatkan rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Baik, Ustazah Rohmiyati, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi tausiah hari ini, Ustazah.
0: Ya, sama-sama Mbak. Kami juga mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan saya, Mbak. Baik. Karena masih belajar juga.
1: Alhamdulillah, tapi pastinya untuk ilmu-ilmu membangun keluarga sakinah ini di pagi hari ini membuat pencerahan yang luar biasa sekali untuk orang-orang yang mungkin baru mau berumah tangga atau bahkan baru menjalani rumah tangga, ya Ustazah ya.
0: Insyaallah semoga ilmunya bermanfaat.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik Ustazah, terima kasih banyak Ustazah. Kita akhiri acara religi pagi hari ini Ustazah. Ya. Baik, pendengar RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini, religi pagi islami dengan tema pilar keluarga sakinah bersama Ustazah Rohmiyati SAG. Kita sudahi sampai di sini dan tetap bersama kami di RRI Program 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Ritual Atunu Panroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena...

Pendengar RRI program satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Gipsy Kings, Bamboleo sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program satu Tarakan 97,9 MHz. Selanjutnya pendengar akan kami hadirkan untuk Anda berita Kaltara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: Terus untuk pembangunan, kita sedang merencanakan pembangunan.
1: Apabila ini dinaikkan, itu menjadi sekitar 7 ribuan ya, gitu. Artinya kurang lebih.
2: Nah, jadi kita ingin kira-kira mencari pertukaran apa, peluang kerjasama apa yang nanti akan bisa kita lakukan.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Sabtu 16 Mei 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Diti Hanggreni dan operator Lini Marlina, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, dalam upaya menjadi rumah sakit pengampu KJSU, Rumah Sakit Umum Kota Tarakan juga sedang membangun gedung sitotoksik untuk kemoterapi dan CAT lab untuk jantung. Layanan ini akan operasikan mulai tahun depan.
0: Terus untuk pembangunan, kita sedang merencanakan pembangunan gedung CAT lab. CAT lab itu jantung.
4: Dalam upaya menjadi rumah sakit pengampu KJSU atau kanker, jantung, stroke, dan urologi, Rumah Sakit Umum Kota Tarakan, RSUKT, juga sedang membangun gedung sitotoksik untuk kemoterapi dan CAT lab untuk jantung. Direktur RSUKT, Dr. Rozi Joko Arfiono, menjelaskan, tahun ini mulai dibangun gedung sitotoksik dan CAT lab yang masih berlokasi di kawasan RSUKT di Jalan Aki Babu, Kelurahan Karanganyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat. Gedung sitotoksik ini nantinya digunakan untuk tempat pencampuran obat kemoterapi. Ruangannya dirancang kedap udara agar aman bagi petugas dan pasien. Sedangkan CAT lab untuk mendeteksi kegagalan jantung seperti penyumbatan pembuluh darah jantung dan lain-lain.
0: Terus untuk pembangunan, kita sedang merencanakan pembangunan.

0: Rozi memastikan RSUKT telah memiliki sumber daya medis di bidangnya, sehingga nantinya tinggal dioperasikan. RSUKT juga sedang menyekolahkan satu dokter umum untuk spesialis bedah torak dan kardiovaskular yang sudah memasuki tahun kedua. Dokter tersebut nantinya dipersiapkan menjadi dokter spesialis bedah torak, sehingga ke depan RSUKT bisa melayani operasi jantung komprehensif. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Kabupaten Malinau, Pemkab Malinau berharap kuota keberangkatan jamaah haji daerah dapat segera kembali normal setelah mengalami penurunan drastis menjadi hanya 2 orang pada tahun 2026.
2: Kita berharap jemaah kita ini masih bisa seperti yang dulu, masih bisa sampai 51 orang.
3: Kuota keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Malinau pada 2026 hanya 2 orang. Pemerintah Kabupaten Malinau berharap jumlah tersebut dapat kembali meningkat seperti tahun-tahun sebelumnya. Wakil Bupati Malinau, Jakaria, mengatakan kuota haji Malinau sebelumnya rata-rata mencapai 51 orang. Menurutnya, penurunan kuota secara signifikan tahun ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Malinau tetap mengalokasikan pembiayaan transportasi jemaah haji asal daerah, yakni perjalanan dari Malinau menuju Embarkasi Balikpapan dan rute kepulangan menuju Malinau. Fasilitas transportasi tersebut menjadi bentuk dukungan rutin pemerintah daerah bagi keberangkatan jemaah haji.
2: Yang kita biayai sampai masuk ke Embarkasi Balikpapan. Nah, nanti setelah itu pulang kita jemput lagi di Embarkasi. Ya, ini tetap setiap tahun kita lakukan. Kita berharap jemaah kita ini masih bisa seperti yang dulu, masih bisa sampai 51 orang. Kalau 2 ini ya bukan ringan dalam pembiayaan, tapi berat dalam upaya kita untuk bisa tahun berikutnya itu kita kembali ke kuota yang ada.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Malinau, Umar Maya, menjelaskan 2 jemaah yang diberangkatkan tahun ini merupakan jemaah lunas cadangan pada tahun 2025. Umar mengatakan kuota murni untuk Malinau pada tahun 2026 hingga 2027 tercatat kosong.
4: Dan alhamdulillah, di antara ribuan orang Malinau yang ingin berangkat haji, yang terpilih 2 orang. Karena mereka ini 2 orang yang terpilih karena cadangan yang melunasi di tahun kemarin. Sebenarnya untuk kuota murni 2026-2027 kosong, kecuali prioritas lansia.
3: Namun jumlah keberangkatan diproyeksikan meningkat secara bertahap pada tahun berikutnya, yakni 9 orang jemaah pada tahun 2028, 24 jemaah tahun 2029, dan di tahun 2030 meningkat menjadi 65 orang. Yang menegaskan sistem penetapan kuota haji saat ini tidak lagi berdasarkan alokasi tetap per kabupaten, melainkan menyesuaikan masa tunggu dan jumlah pendaftar secara nasional. Perubahan sistem penetapan kuota tersebut menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya jumlah keberangkatan jemaah haji asal Malinau pada tahun 2026. Ading Refrin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Salah satu upaya menutupi biaya operasional pengelolaan air bersih Perumda Apamening, Malinau berencana menaikkan tarif air bersih kepada pelanggan dari Rp5.800 menjadi Rp7.000 per kubik.
5: Apabila ini dinaikkan itu menjadi sekitar 7 ribuan ya gitu, artinya kurang lebih ada 1.200-an lah gitu kenaikannya. Nah, tetapi tidak semuanya tergantung ya.
6: Direktur Utama Perumda Apamening Malinau, Indra Gunawan, menegaskan biaya pengolahan air bersih yang dibayarkan pelanggan air bersih Perumda Apamening Malinau untuk saat ini dinilai sudah sangat tidak relevan dengan kondisi operasional di lapangan. Hal ini juga seiring dengan adanya kenaikan sejumlah harga beberapa item dari bahan material. Saat ini, kata Indra Gunawan, tarif yang dibayar pelanggan air bersih hanya Rp5.800 per kubik, sedangkan rencana kenaikannya akan disesuaikan dengan tarif sebesar Rp1.200, sehingga nantinya akan menjadi Rp7.000 per kubiknya yang diawali dengan menggelar konsultasi publik rencana penyesuaian tarif perubahan.

0: Pemda Apamening Malinau tahun 2006 beberapa waktu lalu.
1: Saat ini rata-rata pelanggan itu membayar 5.800. Nah, kemudian apabila ini dinaikkan itu menjadi sekitar 7.000-an ya, gitu. Artinya kurang lebih ada 1.200-an lah gitu kenaikannya. Nah, tetapi tidak semuanya tergantung ya, karena hitung-hitungan kita tidak flat semuanya rata gitu ya. Tidak begitu.
2: Mungkin ada kelas-kelas ada tingkatan-tingkatan gitu.
1: Oh ya, pelanggan kita ada 12 kelompok pelanggan. Kelompok 1 sosial khusus sosial umum termasuk rumah tangga 1 yaitu rumah tangga yang ekonomi rendah, kemudian kelompok 2 rumah tangga 2, 3, 4, kemudian kelompok 3 itu mulai niaga kecil, niaga sedang, menengah, industri termasuk instansi pemerintah, dan ya kelompok 4-nya itu adalah tarif kesepakatan itu untuk kawasan-kawasan industri termasuk di pelabuhan dan sebagainya gitu.
0: Indra Gunawan juga menegaskan, penyesuaian tarif air bersih Perumda Apamening Malinau mendapat respon positif masyarakat, maka dipastikan membantu meningkatkan kapasitas pelayanan publik di samping untuk menutupi biaya operasional.
1: Ya, justru itu. Kami sudah melakukan penghitungan bahwa konsultasi publik ini adalah media kami untuk menyampaikan kepada pelanggan terkait mengapa perlu dinaikkan, alasannya, dan hitung-hitungannya seperti apa. Dan hitung-hitungan itu yang kami gunakan juga formulasi yang memang sudah diatur di dalam proses penetapan dan penghitungan tarif.
0: Karena itu, melalui konsultasi publik, rencana penyesuaian tarif air bersih Perumda Apamening Malinau ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan mendapat respon positif masyarakat, khususnya pelanggan air bersih dalam mendukung peningkatan pelayanan publik. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemkab Malinau menjajaki kerjasama strategis dengan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan guna memperkuat ketahanan pangan, pengembangan sektor pertanian, serta kolaborasi pendidikan tinggi.
4: Jadi kita ingin kira-kira mencari pertukaran apa, peluang kerjasama apa yang nanti akan bisa kita lakukan. Misalnya,
5: pemerintah Kabupaten Malinau menjajaki peluang kerjasama antar daerah dalam kunjungan Bupati Malinau Wimpi Wemawa ke sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Kunjungan tersebut mencakup Kabupaten Tanah Toraja, Toraja Utara, Sidrap, hingga Kota Makassar. Bupati Malinau Wimpi Wemawa mengatakan kunjungan dilakukan sebagai bagian dari studi tiru dan penguatan hubungan antar daerah, khususnya dengan wilayah yang memiliki keterkaitan budaya dan ekonomi dengan Malinau. Ia menilai sistem produksi pangan di Sidrap dapat menjadi referensi pengembangan sektor pertanian dan peternakan di Malinau.
4: Kami juga melihat bahwa distribusi telur dan ayam dan beras itu ya salah satu yang datangnya dari Sidrap. Sehingga kami lihat proses bagaimana mulai dari proses tanam, proses olah, proses produksi, sampai pada proses pengemasan dan pemasaran itu kita lihat itu dilakukan dengan sangat maju dan lebih modern. Karena memang struktur tanam mereka sangat mendukung ya. Di sisi lain kita juga memiliki keunggulan ya. Jadi kita ingin kira-kira mencari pertukaran apa, peluang kerjasama apa yang nanti akan bisa kita lakukan. Misalnya termasuk ayam telur ya, mungkin nanti dari pakan ya, pakan yang bisa kita distribusi ke sana.
5: Dalam rangkaian kunjungan tersebut, rombongan Pemkab Malinau juga mengunjungi Universitas Hasanuddin untuk memperkuat kolaborasi yang telah terjalin. Kerjasama dengan kampus tersebut sebelumnya telah berjalan di bidang kedokteran dan hukum, serta akan diperluas ke sektor pertanian. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Dibuka tahun depan, RSU Kota Tarakan sedang membangun gedung sitotoksik untuk kemoterapi dan CAT lab untuk penyakit jantung. Perumda Apamening Malinau berencana menaikkan tarif air bersih kepada pelanggan dari Rp5.800 menjadi Rp7.000 per kubik. Pemkab Malinau menjajaki kerjasama strategis dengan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan guna memperkuat ketahanan pangan, pengembangan sektor pertanian, serta kolaborasi pendidikan tinggi. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Diti Hanggraini beserta operator Leni Marlina mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
6: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar RRI program satu kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada, informasi yang akan kami hadirkan di pagi hari ini dari Beijing ya. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengungkapkan Tiongkok akan membantu membuka kembali Selat Hormuz dengan menggunakan pengaruhnya terhadap Iran. Pernyataan tersebut disampaikan Bessent dalam wawancara dengan CNBC dilansir pada Jumat 15 Mei 2026. Langkah tersebut akan dilakukan Tiongkok di balik layar karena pembukaan kembali Selat Hormuz sangat penting bagi kepentingan energi Beijing. Ia menjelaskan Tiongkok merupakan importir minyak mentah terbesar di dunia. Sekitar 10% impor minyak Tiongkok berasal dari Iran dan lebih dari separuh pasokan energinya berasal dari kawasan Timur Tengah. Bessent juga menyebut hampir seluruh ekspor minyak Iran dikirim ke Tiongkok. Oleh karena itu, Beijing dinilai memiliki kepentingan lebih besar dibanding Amerika Serikat untuk memastikan jalur pelayaran tersebut kembali dibuka. Di tengah situasi tersebut, Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam KTT 2 hari di Beijing. Dan tepatnya di Gedung Putih juga mengatakan kedua pemimpin sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka guna menjaga kelancaran arus energi global. Xi Jinping juga disebut menolak militarisasi Selat Hormuz dan menentang upaya penarikan biaya penggunaan jalur laut tersebut. Blokade Selat Hormuz memicu gangguan besar pasokan minyak dunia karena sebelumnya perang sekitar 20% minyak mentah global melewati jalur tersebut dan Iran kini mengklaim kendali atas jalur laut itu dan dilaporkan ingin menerapkan tarif bagi kapal yang melintas. Baiklah pendengar RRI program satu Tarakan, informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Antu teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Tarakan pagi ini menghadirkan Reliki Pagi.
3: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
4: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
5: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Kita dapat mengatasi segala sesuatu.
2: Berita Kaltara.
6: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
7: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
8: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
2: Sapa Kaltara.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
10: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
11: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
2: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang itu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Pendengar RRI, program Mensatukan Informasi dan Inspirasi ya. Tepat di jam 8 pagi untuk hari ini, pendengar, saatnya kita bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.
1: Dari UMKM yang produk rumah tangga.
2: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
3: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
4: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawon, Kecamatan Jatikudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kresnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
3: menaikkan total, harga itu sangat susah, Pak. Susah.
4: Jadi malah pada lari ya.
3: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
4: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
3: Biasanya sebelum ini kan ada 10, 11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
4: Sementara Kasir UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu, pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
5: Kita melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
4: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Perinkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.